0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman saya 2 menit 15 dari jam 6 dan jam 6, jam 8. Tiba-tiba banget jam 8 berubah jadi jam 6, teman saya 2. Suka deh ya. Nah, teman saya 2, kalau kita ngomongin soal uang 5.000 yang paling terkenang pasti masa sekolah. Yes, benar banget. Generasi SD tahun 2000-an itu pasti paham. Rp5.000 itu sudah level sultan kantin ya, setahun kedua. Orang bisa beli mie instan, sosis bakar, es serut, permen, kerupuk, bakwan, nasi kuning, teman kedua, tahu isi, dan masih banyak lagi. Bahkan kita masih bisa ngasih teman yang lupa bawa uang. Nah sekarang Rp5.000 masuk kantin kampus, lihat menu dulu, tarik nafas, keluar lagi teman kedua, karena gak cukup duitnya. Aku dulu 5.000 bisa beli nasi kuning, bakwan, tahu, terus juga jajanan manisnya teman perdua. Nah ini sekarang baksonya atau apa namanya gorengannya aja kita beli 5.003 atau 5.004. Kalau dulu 5.005 teman perdua. Ada bahkan 5.001 yes, yang premium teman perdua. Dan penting banget buat kita untuk belajar mengatur keuangan teman perdua, karena nominal yang besar hari ini belum tentu berasa besar beberapa tahun ke depan. Yang penting bukan jumlah uangnya aja teman perdua, tapi kemampuan kita mengelolanya.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh, iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktu kecil kita berpikir nanti kalau sobanya kerja atau punya job atau udah punya kerja tetap dan punya uang ratusan ribu tiap hari pasti kaya. Dan pas dewasa kita sadar tagihan punya pendapat lain, say. Gaji masuk, bayar pulsa, kuota, atau beli pulsa, beli kuota, transportasi, makan, nongkrong. Dan tiba-tiba saldo tinggal sejarah. Kadang lucunya gini, teman berdua. Waktu SD kehilangan 5.000 rupiah itu nangis. Sekarang kehilangan 5.000 rupiah gak nangis. Karena yang hilang lebih banyak, say. Lebih banyak dari itu. 3 kali lipat malah. Dan kalau dipikir-pikir, yang berubah bukan cuma harga sih, tapi gaya hidup juga, teman berdua. Kalau dulu main layangan gratis, main petak umpet gratis, main bola juga gratis. Sekarang keluar rumah aja kadang langsung keluar uang, teman berdua. Kayak ngopi, parkiran, bensin, jajan, semuanya itu ada biayanya. Makanya banyak ahli keuangan bilang, jangan cuma fokus mencari uang, tapi juga belajar mengelola pengeluaran. Karena penghasilan naik belum tentu bikin kita merasa cukup kalau pengeluarannya naik lebih cepat, teman berdua. Kalau kamu yang lagi main Instagram sekarang, bentar ya, aku bakal bacain respon kamu semuanya di Instagramnya Pro 2. Dan aku mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only.

ketiga ada Farila Intan featuring Danis Zufian. Simpul. Yang terakhir ada Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia.

0: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pernikahannya dan diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa nggak pergi ke sana saja? Orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak
1: minimal,
0: gitu
1: minimal.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan undang radikal
0: ya, kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Titip petamang
1: juga. Iya benar, titip ke temen kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bawah. Ini orang yang pesakitan. Gitu.
0: Terus juga nanti.
1: Sudah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Wih, pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Kita menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan.
0: Iya.
2: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, pengen yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi doi yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh. Terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. It's now.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini adalah lagunya Jerox dengan Ceria. Dan teman Pro 2 udah selesai untuk Sepada edisi Selasa 2 Juni 2026. Dan teman Pro 2, kadang kita suka mengeluh uang 5.000 sekarang berasa kecil, tapi justru itu mengingatkan kita kalau waktu terus berjalan, harga berubah, kebutuhan berubah, dan kita juga harus berkembang. Yang penting bukan seberapa besar uang yang kita pegang, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijak, teman Pro 2. Ini aku coba cek dulu untuk Instagramnya Pro 2. Yay. Bentar. Ini loading ya guys ya. Ada arah dan underscore. Sekarang 5.000 cuma dapat gorengan 3. Mau lagunya Nabila Takia dengan Cegil. Liquid 23 buat Maxi dan cemilan murah buat makan siang Zai. Dia juga mau lagunya Nabila yang Cegil. Udah deh teman-teman, udah selesai. Kita lanjut di jam 9 pagi.

Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 9.6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi kembali buat teman Pro 2 yang jadiin Pro 2 FM Gorontalo teman terbaik sepanjang hari, mau itu di perjalanan, di mobil ya, atau di rumah lagi beres-beres, lagi masak dan lagi rebahan juga teman Pro 2. Pastiin kamu download aplikasi RRI Digital di handphonenya, di Android ataupun di iOS. Bisa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store ataupun di App Store. Tinggal cari aja aplikasi RRI Digital teman-teman berdua dan kamu bisa dengerin RRI se-Indonesia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Guys, tahun kedua. Yes, biar pasangan kamu juga happy ya kan. Kalau kamunya gak bisa romantis, ntar kamu dikira gak sayang lagi teman kedua. Nah, teman kedua, kali ini ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius Baba Putra, yang bilang Pancasila dan moderasi beragama itu jadi fondasi penting untuk menjaga kerukunan masyarakat di daerah yang majemuk. Pernyataan ini teman kedua disampaikan waktu wawancara di RRIND, di mana ini juga memperingati hari lahir Pancasila 2026 yang juga mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia di hari Senin kemarin tanggal 1 Juni 2026. Dan menurutnya tema peringatan tahun ini relevan dengan situasi nasional dan juga global yang menghadapi berbagai tantangan sosial, terus juga politik dan kemanusiaan. Di kondisi ini juga nilai-nilai Pancasila dinilai tetap menjadi pedoman untuk membangun kehidupan yang damai, inklusif, dan juga harmonis di tengah keberagaman. Dia bilang moderasi beragama itu jadi cara pandang dan sikap beragama yang mengedepankan keseimbangan, terus juga toleransi, dan menjauhi sikap ekstrim. Konsep ini juga teman berdua gak menghadirkan ajaran baru, melainkan mengembalikan praktik keberagaman untuk esensi ajaran agama yang mendorong perdamaian dan juga penghormatan terhadap sesama.

0: sulla lunetta gialla.
1: Il
0: Pirlo
1: non ha aggiunto più a un raggio di Capelati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: Khusus Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih pakai barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: kumpul yuk.
1: Tunian ayo.
0: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No, kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya, kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sulawesi Tengah menilai pembagian 10.000 paket makanan untuk anak-anak panti asuhan dan masyarakat prasejahtera sebagai praktik nyata moderasi beragama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatannya berlangsung di lapangan Fatulemo Palu hari Minggu kemarin, dan ribuan paket makanan ini gak hanya dibagikan untuk masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan, tapi juga didistribusikan ke berbagai panti asuhan lintas agama di Kota Palu dan juga wilayah sekitarnya. Di mana teman berdua dia menilai, atau Ketua FKUB Sulteng Zainal Abidin menilai keterlibatan berbagai unsur agama dalam kegiatan ini menjadi bukti kalau nilai kemanusiaan itu bisa menyatukan masyarakat dalam satu tujuan bersama. Kolaborasi lintas iman itu merupakan modal penting dalam memperkuat persatuan dan juga kerukunan di Sulawesi Tengah. Dia juga bilang agama itu harus hadir menjawab persoalan kemanusiaan dan gak hanya berfokus di aktivitas ritual di rumah ibadah aja. Dan nilai-nilai keagamaan itu bakal semakin bermakna ketika itu diwujudkan melalui aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Well, ini informasi terakhir dari Cindy, teman Pro 2 untuk Sepada di siar ini. Nanti bakal ditemenin ya sama kru Pro 2 FM lainnya. Cindy pamit, bye-bye.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuma bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM. Santai siang di Pro 2FM.
1: Teman terbaik.

Masih yang pertama, hari terakhir gelaran Java Jazz Festival 2026 di kawasan Nice Peak 2 Tangerang, Minggu 31 Mei 2026 berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser untuk menjelang malam. Selain Slang, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Caesar juga masuk dalam jajaran penampil utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Informasi selanjutnya, Transfer 2 film Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya, Baim Wong bersama dengan Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapatkan sambutan positif dari penonton tanah air. Terima kasih buat yang sudah menonton, Semua Akan Baik-Baik Saja. Terima kasih untuk kepedulian teman-teman semua terhadap film Indonesia. Kami akan terus mencoba membuat film bagus, ujar Baim Wong. Dan di informasi terakhir, Transfer 2 masih dari dunia perfilman, film horor aksi Badut Gendong yang mulai tayang di bioskop Indonesia akan langsung mencuri perhatian lewat respons positif. Film garapan sutradara Charles Gozali itu disebut menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan aksi yang menegangkan. Setelah menggelar gala primer pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, film produksi Magma Entertainment tersebut mendapatkan banyak pujian. Sejumlah artis menilai Badut Gendong menawarkan konsep horor berbeda dengan perpaduan aksi brutal dan cerita emosional yang kuat. Komedian Yono Bakri mengaku terkesan dengan kualitas film tersebut. Kosakata habis saking kerennya. Melihatnya usai menyaksikan film itu. Sementara itu ada Adit Irwanda yang menyebut intensitas aksi di dalam film membuatnya tegang sepanjang penayangan. Sekian info berdua.

92,4 DFM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua, teman Fredua yang lagi dengerin Fredua FM Gorontalo di pagi hari ini. Sudah bersama dengan Dodi Paneo nih teman Fredua ya, bertugas hadir selama 5 jam ke depan tentunya, sampai di jam 3 sore nanti untuk nemenin kalian dengan berbagai macam informasi menarik dan juga musik-musik terbaik nih teman Fredua tentunya ya. Sekarang di pukul 10 kita mulai dulu dari special request nih teman Fredua ya. Aku kasih kesempatan buat kalian request lagu kalian favoritnya nih teman Fredua. Selama lagunya tuh masuk di playlistnya Prodo FM Gorontalo, bisa aku puterin nih teman Fredua ya. Dan menariknya nih teman Fredua, special requestnya seperti biasa sampai di... Sebentar, aku coba lihat dulu nih teman Fredua ya, biar gak salah aja gitu loh. Oke. Nah, jadi requestnya tuh teman Fredua sampai di jam 12 siang nanti ya. Oke. Jadi kamu tinggal request aja lagu favorit kamu nih teman Fredua. Kalau misalnya ada lagunya di playlistnya Prodo FM Gorontalo, nanti bakal aku puterin. Dan kalian bisa requestnya tuh lewat Instagram kita seperti biasa di @prodo_gorontalo. Tinggal cek story terbaru kita aja nih teman Fredua, di situ tuh ada muka aku. Dan di sebelahnya itu tuh ada question box yang dari situ tuh kalian bisa taruh requestan kalian itu berdua ya, nanti bakal aku bacain dan puterin. Atau bisa juga lewat WhatsApp seperti biasa juga di 08114300222 dan di line telepon 08121519924 nih teman berdua ya. Sembari menunggu requestan kalian, aku juga bakal balik lagi dengan beberapa informasi menarik yang terjadi di seputaran kalian nih teman berdua ya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Nih teman berdua, ini aku punya informasi penting buat kalian nih teman berdua. Karena kalian tuh perlu berhati-hati. Bisa saja duit 500 ribu rupiah kamu tuh bisa lenyap gara-gara plat nomor. Jadi ini peraturan yang akan mulai resmi diberlakukan per tanggal 8 Juni nanti nih teman berdua ya. Jadi dari Korlantas Polri berencana akan kembali menggelar razia gabungan operasi patuh 2026. Yang mana razia resmi ini untuk menindak berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Jadi bukan hanya lewat kamera tilang elektronik atau etle, menindakan operasi patuh 2026 ini juga berupa tilang manual dan juga teguran simpatik. Nah, anggota polisi akan disebar di beberapa titik selama pelaksanaan operasi patuh 2026 dengan target plat nomor kendaraan. Jadi selama ini pemotor banyak yang melepas bahkan menutup sebagian angka dan huruf plat nomor untuk menghindari tilang etle kan. Jadi kalau pemotor ketahuan menutup bahkan melepas plat nomor kendaraan secara sengaja, uang 500 ribu tuh bisa melayang itu yang kedua ya. Hal ini mengacu pada pasal 280 atau 280 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Setiap pengendara yang kendaraannya tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang sah terancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal 500 ribu rupiah. Rencana operasi patuh ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 21 Juni 2026. Itu lama banget teman-teman berdua ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 21. Ih, parah. Walaupun penegakan hukum berbasis digital menjadi prioritas, polisi tetap memastikan tilang manual tetap dilakukan terhadap pelanggaran tertentu yang sulit dijangkau sama sistem etle nih teman-teman berdua ya. Salah satunya adalah pelanggaran melawan arus yang akan langsung ditindak petugas di lapangan. Selain itu juga polisi menyasar kendaraan dengan plat nomor yang dilepas, ditutup sebagian, dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker atau cat tertentu nih teman-teman berdua ya. Korlantas Polri menegaskan operasi patuh 2026 ini bukan hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Jadi tahun ini operasi tersebut mengusung tema transformasi digitalisasi penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas. Jadi akan dilaksanakan dengan konsep operasi mandiri kewilayahan nih teman-teman berdua ya. Artinya setiap daerah dapat menyesuaikan pola pelaksanaan berdasarkan tingkat kerawanan dan karakteristik pelanggaran lalu lintas di wilayahnya masing-masing. Ingat sekali lagi, mulai dari tanggal 8 Juni ini sampai dengan tanggal 21 nanti ya, 2026 tentunya.

Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Prodo FM Gorontalo pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah. Ingat ya teman Prodo, nanti di pukul 10.50 aku bakal balik lagi untuk bacain respon requestan kalian di teman Prodo ya, di special request part yang pertama untuk jam 10 sampai di jam 11 nanti nih teman Prodo ya. Jadi intinya langsung aja kasih requestan kalian di teman Prodo. Nanti untuk paling banyak requestannya minimal 2 aku bakal bacain di teman Prodo. Bacain. Iya, puterin juga ya lagu 2 lagu untuk special request di part yang pertama ini pukul 10 sampai dengan jam 11 nanti. Jangan lupa kasih di Instagram kita, cek story terbaru kita nih di @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 15 9024.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa.
8: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita?

Cigarette Goodbye ini Tuan Fredo dari Sam Smith di album The Thrill of It All ini Tuan Fredo di tahun 2017 ya. Nemenin kita di pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk aku bacain dulu respon kalian Tuan Fredo. Hasil requestannya kira-kira ada siapa saja dan sudah sebanyak apa sampai dengan waktu sekarang ini nih Tuan Fredo. Kita lihat dulu. Jadi ada beberapa yang ikutan juga gabung di WhatsApp ya. Dari 0813 8133 sekian. Pagi Kak, izin request lagunya Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Oke. Bentar. Satu lagu ini dari siapa sih namanya? Siapa namanya? Di mana? Maria. Oke. Terus kita coba lihat yang di Instagram. Mana nih ya? Bentar. Nah, ini ada Jerry Soy dan juga Arumi Kesawari, katanya mau request lagunya Backstreet Boys Shape of My Heart. Oke deh, dua lagu nih ya Tuan Fredua. Nanti untuk lagu-lagu yang lainnya yang ikutan di request juga sama kalian nih Tuan Fredua bakal aku puterin di part yang kedua nanti untuk special request yang hari ini nih ya. Jadi enjoy dulu aja nih dari Enau featuring ngomong apa sih Dot? Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Nanti bakal dilanjutin sama Shape of My Heart from Backstreet Boys. Enjoy.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah masuk di part yang kedua untuk apa dulu? Special request, iya. Lupa. Sorry ya, teman berdua. Nah, kalian belakangan ini sempat lihat enggak informasi-informasi soal minimarket retail apa ya nyebutnya ya? Perusahaan minimarket asal Indonesia yang sudah ada semenjak tahun 1960-an deh kalau enggak salah ya, teman berdua. Belakangan tuh lagi rame informasinya soal mereka tuh yang bakal tutup. Gak tahu kenapa ya. Ini aku sebut namanya ya, teman-teman berdua, IDM, Indomaret. Yang polemiknya tuh terjadi belakangan ini, teman-teman berdua, karena jaringan minimarket waralaba Indomaret atau IDM nih, teman-teman berdua ya. Aku nyebutnya IDM aja lah ya, teman-teman berdua. Tapi kalian udah paham kan maksud aku. Jadi IDM ini masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia karena sejumlah gerainya tampak tutup pada tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2026 kemarin nih. Kalau berdasarkan desas-desus informasi, sekitar 6.546 gerai sepertinya menghentikan operasional sementara selama periode tersebut. Yang diduga ini penutupannya berkaitan dengan pembahasan mengenai hak upah lembur bagi karyawan yang bekerja pada hari libur nasional nih, teman-teman berdua ya. Salah satu karyawan Indomaret, aduh kesebut lagi. IDM maksudnya ya, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Lia namanya, yang telah bekerja dari tahun 2019, mengungkapin mekanisme lembur pada perusahaan. Jadi menurutnya saat ini belum ada titik temu antara perusahaan dan juga buruh IDM perihal kesepakatan lembur saat masuk di hari libur nasional nih, teman-teman berdua ya. Oh ternyata mereka begitu ya. Ya juga sih, kayak mereka tuh bahkan jam 7 udah standby. Kalau misalnya hari raya itu tuh jam 10 lah ya, mereka tuh udah ready dengan karyawan-karyawannya, masih pakai, ada yang masih pakai mukena, ada yang masih pakai pokoknya belum pakai seragam tugasnya aja lah pokoknya ya, teman-teman berdua. Tapi sebenarnya masih bisa dimaklumi untuk saat itu sih, kehadirannya itu yang kayak macam nyala, tidak ada keluarga mau merayakan hari raya dulu, bosok buka di IDM gitu, sudah masuk kerja standby. Nah sama juga sih sebenarnya, kayak kita juga tuh. Kalau hari raya apalagi yang namanya juga petugas operasional tuh seperti itu ya, teman-teman berdua, tidak bisa apa dulu. Tapi ya memang minimal untuk mereka tuh harus ada apa ya, upah lemburnya gitu, teman-teman berdua. Jadi alhasil perusahaan memutuskan untuk melibatkan karyawannya terlebih dahulu di tanggal merah. Meliburkan ya, meliburkan karyawannya dulu di tanggal merah. Perusahaan sendiri menginginkan lemburan diganti dengan hari libur. Sementara itu buruh IDM ini tetap berkeinginan lemburan diganti dengan pembayaran upah. Jadi dibayar aja, diuangkan aja. Jadi sedang dalam kebijakan perusahaan atau mekanisme lembur terkait lemburan yang tidak dibayar untuk

Sekarang kebanyakan dari buruh IDM ini tidak sepakat dengan lemburan diganti libur. Karena di dalam undang-undang aturan lemburan harus dibayarkan. Iya benar, harusnya seperti itu ya. Makanya mungkin untuk sistem sekarang beberapa IDM diliburkan di tanggal merah nih, tahun kedua ya. Harusnya juga seperti itu sih. Kalau memang tidak mau bayar, ya udah libur aja. Nah, Lia juga bercerita mengenai mekanisme stok opname atau SO pada IDM. Kalau memang terdapat barang yang hilang, maka 80% beban barang hilang itu ditanggungkan ke karyawan. Ini juga kemarin aku sempat punya cerita ya, tahun kedua. Mereka tuh karyawan-karyawan itu, baik yang IDM maupun apa ya namanya, yang Alfa ya, itu tuh. Mereka tuh kayak punya ini. Gak tahu ya kalau di daerah lain kayak gimana, tapi kalau Gorontalo untungnya menurut aku tuh diringankan. Mereka tuh punya jatah kehilangan barang, kayak kuota kehilangan barang gitu. Saya dalam sehari disediakan kuota 500.000. Jadi sebanyak 500, kalau misalnya ada barang yang kalau di total jumlahnya tuh harga 500.000, itu masih masuk kuota, karyawan tidak perlu untuk menggantinya. Karena memang murni apa ya, sial aja. Seperti itu ya, teman-teman berdua. Nah, tapi kalau di daerah lain ini enggak tahu kalau ada peraturan yang seperti ini atau enggak ya. Di sisi lain, pesaingnya IDM ini, si Alfa-Alfa ini nih, teman-teman berdua, memiliki cerita yang sedikit berbeda terkait mekanisme libur. Jadi, kalau ada satu orang karyawan Alfa, namanya RS ya, inisialnya RS, enggak mau disebutin namanya, di kawasan Tebet, Tebet, Jakarta Selatan ya, mengungkapin kalau perusahaan telah lebih dulu memberikan ganti hari libur kalau lembur atau masuk di hari libur nasional, bukan pembayaran upah. Hanya saja penanganan berbeda kalau lemburnya pada saat hari raya keagamaan, itu yang kedua ya. Kalau untuk lembur di Alfa, sistem kalau libur nasional kita cuma diganti libur, tapi kalau libur hari raya keagamaan kita dibayar per harinya 500.000. Oh, ini lumayan lah ya, boleh. Sementara itu untuk penanganan barang hilang, Alfa memiliki dua cara, yaitu disesuaikan dengan jumlah yang ada dan diganti oleh karyawan. Nah, sebenarnya seperti itu intinya ya. Ya, gimana juga sih, kayak perusahaan juga kayaknya nyari untung, nyari aman. Posisinya kan karyawan tuh dipaksa untuk lembur ya, harusnya mereka dibayar. Kalau memang sesuai dengan undang-undang, harusnya itu dibayar nih, teman-teman berdua ya. Jadi gimana ya, kayak pokoknya lah. Bersabarlah untuk kalian ya, teman-teman berdua yang seringkali bekerja lembur tapi tidak diupah. Harusnya tuh bisa dilaporin ya, teman-teman berdua. Ke mana ya? Aku enggak tahu. Pokoknya cari layanan bantuan hukum dulu. Coba jelaskan permasalahannya seperti apa, dan mungkin dari situ bisa diarahkan kemana selanjutnya nih, teman-teman berdua ya. Tapi intinya, kalau misalnya memang melanggar undang-undang seperti itu, perusahaan bisa dituntut, dan kalian tuh harus boleh speak up nih, teman-teman berdua. Berani, kalau bisa rame-rame, supaya bisa berpengaruh nih, teman-teman berdua. Kalau cuma 1-2 orang yang gerak juga, gak bakal berefek ya. Intinya seperti itu. Bersabarlah para pejuang rupiah. Amin.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa ya, sekarang kita masih di part yang kedua untuk bacain sih. Special request maksudnya ya, teman berdua. Sebentar, Juni tanggal 2. Ajan jam berapa ya? 11.49. Oke, okay. Jadi gini ya, teman berdua. 11.49 kan ajan. Nanti aku bakal balik ke kalian untuk bacain responnya ya. Itu di pukul 12 kali ya, atau setelah azan lah. Dan nanti untuk hasil requestannya tuh bakal diputerin di jam 12 di Muda Kreatif ya, teman-teman berdua. Jadi intinya dari sekarang tetap request aja nih teman-teman berdua, nanti di jam 12 bakal diputerin requestannya nih teman-teman berdua. Karena kita benturan nih sama waktu azan yang hari ini azan zuhur ya, dikumandangkan pukul 11.49 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap request aja di Instagram kita di @perduan_gorontalo, WhatsApp 08114322 dan lain telepon di 08125001924. Nanti di jam 12 bakal aku puterin requestan kalian.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: Zatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: lagi rame, ikutan ah.
1: 1, 2, 3
2: Akan tercetur.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti janji aku ya, 9.2 nanti di jam 12 ini nih, aku bakal bacain respon kalian di part yang kedua untuk special request. Tapi sambil masuk juga di informasi untuk jam 12 yang ini nih, 9.2. Pertama aku mau bacain dulu requestannya, ada dari Dewi Kurnia, Berjenny dan juga Mipi, yang katanya mau request lagunya mana nih? Berapa kali? Pamungkas. Lagu baru nih, teman berdua ya. Bentar, kita lihat dulu. Berapa kali? Ini ada satu. Terus tadi ada yang mau request lagunya Melompat Lebih Tinggi dari Hindia. Aduh, kayaknya belum ada deh lagunya ya. Bentar, kita lihat. Melompat Lebih Tinggi. Apakah sudah ada? Hah? Melompat Lebih Tinggi gak ada. Melompat Lebih, aku gak salah tulis kan. Kita siap tuh. Melompat Lebih Tinggi, Sheila on Seven. Ini ada sih. Belum ada. Coba kita lihat Hindia ya. Kayaknya belum masuk deh ini lagunya ya. Jadi kayaknya kita skip dulu. Maaf ya, belum bisa diputar ini karena lagunya tuh belum masuk. Bagi penggantinya, aku coba lihat requestan yang lain ya. Ini ada dari DND Adio. Kamelianya. Terus ada Adilais, Sembuh Tanpaku, Fajar Nur. Oke. Bentar, kita coba lihat. Sembuh Tanpaku. Ada nih Fajar Nur nih, teman kedua ya. Jadi dua lagu ini nih hasil requestan terbanyak di part yang kedua untuk special request ya, teman kedua. Dan nanti setelah lagu ini, dua lagu ini nih ya, maksudnya aku bakal balik lagi untuk informasi menarik buat kalian di pukul 12 siang hari ini nih. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah nih, transfer 2. Jadi lagu MBG Mas Bahlil Ganteng lagi ramai ini transfer 2 ya, digunakan warganet dalam berbagai konten video di media sosial, yang mana jingle yang dikenal dengan sebutan My Little Bolu Ketan itu viral di berbagai platform digital dan turut menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia nih, transfer 2 ya. Fenomena tersebut mendapatkan perhatian dari pakar kajian budaya dan media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiawan. Jadi, menurut Radius, kemunculan Mas Bahlil Ganteng atau MBG ini menarik dibaca sebagai bagian dari dinamika politik digital kontemporer di Indonesia. Di tahun kedua ya. Dia menilai sosok Bahlil memang sudah lama menjadi perhatian publik di ruang digital, baik karena gaya komunikasinya, pendekatan kepada masyarakat, maupun sejumlah kontroversi yang sering muncul memicu diskusi di media sosial nih, tahun kedua ya. Karena itu, kemunculan MBG nggak lahir dari ruang kosong, melainkan bertemu dengan memori kolektif netizen terhadap figur yang memang sudah lama menjadi objek perhatian digital. Iya benar nih, tahun kedua ya, masuk akal. Nah, si Radius ini menjelasin kalau awal kemunculan lagu MBG berkembang sebagai bentuk satir politik yang lazim ditemukan di media sosial. Dan melalui humor, meme, dan juga parodi, masyarakat digital mengekspresikan kritik terhadap figur kekuasaan sekaligus membongkar kesan sakral yang melekat pada elit politik nih, tahun kedua ya. Kemarin kalau nggak salah sempat dia tuh kayak apa ya, masuk di story-nya si Raffi Ahmad atau nggak tahu ya, mungkin Raffi Ahmad memang yang sengaja juga. Mas Bahlil tuh katanya pengen ketemu sama orang yang nyiptain lagu MBG ini nih. Gak tahu pengennya apa ya atau tujuannya apa nih, tahun kedua. Tapi apakah sudah ketemu atau belum, itu juga kita belum tahu nih, tahun kedua ya. Seandainya ketemu, kira-kira mau ngapain ya. Tapi dalam perkembangan ekosistem digital saat ini, fungsi satira tersebut dapat bergeser menjadi sarana glorifikasi citra personal karena dorongan algoritma media sosial. Ya kita tahu sendiri saat ini tuh algoritma seringkali kayak nyetirin kita mau kemana aja nih, tahun kedua ya. Nah menurut Radius, algoritma media sosial pada dasarnya tidak memahami apakah sebuah konten berisi kritik, satir, atau ironi. Kita gak, algoritma tuh gak ngerti soal itu ya, tahun kedua. Mereka tuh ya cuman ngikutin apa yang seringkali kita like aja nih, tahun kedua, atau kita search nih di media sosial ya. Algoritma tuh hanya bekerja berdasarkan logika atensi, yaitu mendorong konten yang mampu mempertahankan perhatian pengguna melalui tayangan yang berulang-ulang, komentar atau interaksi yang tinggi. Nah, akibatnya kritik politik berpotensi kehilangan fungsi reflektifnya dan berubah menjadi komoditas hiburan di tahun kedua ya. Dia tuh menilai fenomena viralnya seperti MBG ini menghadirkan dua sisi sekaligus dalam praktik politik digital modern ya, di mana satu sisi meme dan juga parodi tetap menjadi ruang subversif yang memungkinkan publik mengkritik kekuasaan dan menertawakan elitisme politik ya. Humor digital dalam konteks ini berfungsi sebagai bahasa kritik publik terhadap penguasa. Tapi di sisi lain, viralitas yang terus berulang juga dapat dimanfaatkan untuk membangun citra personal di ruang digital. Yang mana menurut Radius ini, figur yang terus muncul di lini masa bahkan dalam bentuk satir sekalipun tetap memperoleh keuntungan berupa exposure dan juga kedekatan emosional dengan publik nih, tahun kedua ya. Kalau itu kayaknya kurang setuju juga deh, tahun kedua ya. Kayak orang tuh ya udah ingat sepak terjangnya aja. Kalau misalnya dia sering muncul, balik lagi tetap ingat apa yang terjadi selama ini ya, kayak gitu ya. Cuman kalau kata Radius, dia menilai fenomena MBG atau Mas Bahlil Ganteng ini gak cukup dipahami hanya sebagai lagu viral atau hiburan internet semata, karena fenomena tersebut menunjukkan bagaimana politik digital saat ini bergerak dalam logika algoritma, atensi publik, dan percepatan viralitas di media sosial nih, tahun kedua. Kalian sendiri udah hafal gak lagunya?

0: The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitaran kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

94 Road FM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman berdua ya. Kita sekarang ke informasi dari dunia Moto3 ini, teman berdua. Balap motor ya, teman berdua. Siapa lagi kalau bukan si Veda yang bisa dapat hasil baik pada Moto3 Italia 2026. Yang bikin road manager Honda Tim Asia puji pembalap Indonesia tersebut nih, teman berdua ya. Jadi Hiroshi Oyama menyoroti perjuangan pembalap Indonesia yaitu Veda Ega Pratama saat menjalani balapan Moto3 Italia 2026. Yang mana di sirkuit Mugello tanggal 31 Mei kemarin itu berhasil dituntaskan dengan baik sama Veda. Riders asal Gunung Kidul itu, Yogyakarta ya, tersebut melanjutkan catatan positifnya dengan meraih finish posisi ke-8 setelah start dari tempat ke-12. Ke posisi ke-12 nih, teman berdua ya. Hasil ini membuat dia tuh menjadi primadona sebagai peraih hasil paling banyak untuk Honda Tim Asia sampai dengan sejauh ini. Karena rekan setim Veda yaitu Zen Mitani masih kesulitan untuk menorehkan hasil kompetitif di mana kali ini dia hanya finish di tempat ke-22. Nah, setelah balapan, Hiroshi Oyama selaku manajer Honda Tim Asia nyerotin perjuangan Veda yang berjibaku dalam meraih hasil baik. Jadi pria asal Jepang tersebut memberikan apresiasi kepada Veda yang langsung berinisiatif memulihkan posisinya sejak awal lomba dimulai. Nah, Oyama menyadari kesulitan yang dialami pembalap berusia 17 tahun tersebut karena ketatnya persaingan dari para rival di lintasan ya, teman berdua. Dia bilang, balapan Moto3 hari ini di Mugello sangat seru dari awal hingga akhir, kata Oyama nih, teman berdua ya. Jadi, Veda memulai balapan dari posisi ke-12 dan secara bertahap meningkatkan kecepatannya sepanjang balapan di Mugello. Nah, sorotan Oyama ini juga mengarah dengan keberhasilan Veda yang mampu meningkatkan ritme balapnya yang memungkinkannya berada di zona podium nih, teman berdua ya. Jadi iya, emang Veda sempat berada di grup terdepan sebelum lomba memasuki masa-masa akhir di mana semua lawan mencoba untuk tampil agresif kan. Nah, di awal balapan dia tuh sedikit kesulitan, tetapi dari pertengahan balapan dia tuh mampu membuat merebut kembali posisinya dan bergabung dengan pertarungan di depan nih, teman berdua ya. Bagi Oyama, hasil finish ke-8 yang didapatkan Veda bukanlah hasil yang buruk, mengingat dia mampu meredam rival yang melancarkan tekanan kepada dia nih, teman berdua ya. Walaupun sebenarnya Aoyama juga menegaskan dirinya yakin hasil yang lebih baik bisa dipastikan atau didapatkan sama Veda yang dirasa sudah menunjukkan potensi terbaiknya nih, teman berdua ya. Veda dan seluruh pembalap Moto3 2026 akan kembali beraksi pada akhir pekan ini yaitu tanggal 5 sampai dengan 7 Juni dalam seri Moto3 Hungaria 2026. Seri Moto3 Hungaria 2026 ini akan menjadi seri yang menantang bagi Veda karena untuk pertama kalinya dia mengaspal di lintasan Batalon Park.

banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu nih yang bahaya. Tuh, Mama kamu udah pulang.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
4: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa. Ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, wah ini my heritage juga. Kan auto emosi ya. Makanya yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, di turun kedua kita sudah selesai untuk informasi di pukul 12 siang hari ini nih ya. Terlagi mau lanjut ke Pro 2 Sport. Untuk itu kamu jangan kemana-mana nih Turun Perdua, ada banyak banget informasi seputar Piala Dunia yang bakal aku kasih ke kalian nih Turun Perdua. Untuk itu jangan kemana-mana sih, cuin terus aja di Perdua FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke deh, Trans Radio, kita mulai dari informasi pertama dulu nih, Trans Radio, dari hasil uji coba jelang Piala Dunia antara Kanada dan juga Kolombia yang berhasil meraih kemenangan ya, Trans Radio. Kanada dan juga Kolombia ini berhasil meraih kemenangan dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2006 yang digelar pada hari Selasa pagi tadi. Nih, Kanada ini bertarung melawan Uzbekistan yang juga bakal jadi peserta di Piala Dunia 2006, yang mana Kanada ini berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-0. Walaupun sebenarnya mereka tuh sempat kesulitan di babak pertama ya, dan baru bisa mencetak gol lewat Jonathan Osorio di menit ke-58 dan Jaden Nelson di masa injury time babak pertama nih, tahun kedua ya. Nah, kemenangan ini berarti besar bagi Kanada karena mereka kembali ke tren kemenangan setelah sempat dua kali imbang secara beruntun. Setelah laga lawan Uzbekistan, Kanada nanti akan bertemu dengan Irlandia dalam duel terakhir yang dijalani Kanada sebelum terjun ke pertempuran sesungguhnya di Piala Dunia 2026 nanti di tahun kedua ya. Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, mereka juga akan berada dengan satu grup dengan Bosnia, Herzegovina, Qatar, dan juga Swiss di grup B. Merujuk ke saingan yang ada, Kanada punya peluang bagus untuk lolos ke fase grup di tahun kedua. Sedangkan Kolombia juga berhasil merengguk kemenangan dalam duel lawan Costa Rica. Kolombia ini menang 3-1 lewat gol Davinson Sanchez, Luis Diaz, dan juga Luis Suarez di tahun kedua ya. Luis Suarez masih ada, masih main. Tapi kayaknya ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya deh ya. Hasil ini juga bagus bagi Kolombia sebenarnya. Luis Suarez, Kolombia. Ini Luis Suarez yang mana ya? Coba kita lihat dulu ya, Luis Suarez, Kolombia. Beda, ini Luis Javier Suarez Caris, Colombian professional footballer. Jadi bukan Luis Suarez, iya karena Luis Suarez sebenarnya setahu aku tuh dia dari ini, Uruguay. Bukan ya. Lanjut, jadi mereka ini lumayan percaya diri ya, karena hasilnya juga bagus bagi Kolombia untuk kembali menata kepercayaan diri mereka. Yang mana dalam laga sebelumnya di bulan Maret, Kolombia kalah dari Prancis dan juga Kroasia setelah menghadapi Costa Rica. Mereka akan menghadapi satu laga uji coba lagi sebelum

Piala Dunia yaitu Yordania. Nah, di Piala Dunia 2026, Kolombia layak disebut sebagai salah satu tim kuda hitam ya. Mereka punya pemain tenar seperti Yerimina, Daniel Munoz, Davinson Sanchez, James Rodriguez, dan Luis Diaz. Nah, materi ini cukup memberikan tantangan untuk tim-tim favorit juara. Di Piala Dunia 2026, Kolombia Poli ini ada di grup K bersama dengan Portugal, DR Kongo, dan juga Uzbekistan. Gitu, P2 ya. Nggak sabar nih untuk menantikan Piala Dunia 2026 ini.

0: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Masih informasi seputar Piala Dunia juga ya. Kalau tadi ada beberapa hasil laga uji coba kan dari beberapa tim yang akan berlaga nanti di Piala Dunia 2026 bulan ini. Sekarang kita mau bahas dulu tentang 8 aturan baru Piala Dunia 2026 ini nih, teman Pro 2 ya. Jadi ke depan-kedepannya kalau lihat loko ini janggil, loko ini diganjar kartu sama wasit. Nah, ingat nih teman-teman berdua, karena nantinya bakal berlaku beberapa peraturan baru yang akan mendisiplinkan pemain-pemain nih teman-teman berdua di FIFA 2026 ini atau IFAB yang resmi mengeluarkan peraturan baru ya yang akan berlaku di Piala Dunia 2026 ini. International Football Association Board atau IFAB ini selaku badan pembuat regulasi dan aturan resmi dalam sepak bola dunia mempertahankan laws of the game atau aturan baru jelang pesta akbar sepak bola tengah tahun ini. Jadi deret peraturan ini gak hanya akan dipraktikkan di Piala Dunia 2026 tetapi juga bakal diimplementasikan di ajang sepak bola lain musim 2026-2027. Mana musim selanjutnya ini nih ya. Jadi amandemen ini bertujuan untuk mengatasi diskriminasi, mengurangi pemborosan waktu dan juga meningkatkan tempo pengalaman pemain dan juga fans di tahun kedua ya. Ini kepala petugas perwasitan FIFA Pierluigi Collina kalau kita kutip dari Reuters di tahun kedua ya. Jadi 8 aturan tersebut menutup mulut. Pemainnya menutup mulut dengan tangan, lengan atau kaos dalam situasi konfrontasi akan menerima kartu merah ya. Walaupun demikian pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa dengan rekan satu tim atau tim lawan itu tidak akan dihukum. Nah, aturan ini berlaku setelah Gianluca Prestiani ya dari Benfica yang dituduh melontarkan hinaan diskriminatif kepada Vinicius Junior ketika berbicara tapi mulutnya ditutup kaos nih teman-teman berdua ya. Nah, Prestiani kemudian dijatuhi hukuman larangan bermain sama UEFA. Lanjut, meninggalkan lapangan atau walk out nih teman-teman berdua ya. Pemainnya meninggalkan lapangan atau walk out lantaran memprotes keputusan wasit akan diberi kartu merah. Yang mana aturan ini juga berlaku untuk setiap official tim yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Nah, tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan dan dinyatakan kalah di turnamen kedua ya. Sebenarnya aturan ini berlaku setelah Senegal meninggalkan lapangan sebagai protes atas hukuman penalti di Piala Afrika awal tahun ini. Dan Senegal menang 1-0 melalui babak perpanjangan waktu, tapi kemudian Maroko dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0 di turnamen kedua ya. Ketiga, 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang, yang mana pengadil akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Kalau bola tidak dilempar hingga waktu hitung mundur habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan, sementara kalau tendangan gawang dilakukan, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut nih, teman-teman berdua. Waduh, tendangan sudut itu tuh lain kali berbahaya ya. Sering kali berbahaya sebenarnya. Jadi harus ekstra hati-hati nih para pemain ya. Pergantian pemain juga. Pemain hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain muncul di pinggir lapangan ya. Jadi pemain harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Dan kalau pemain yang tidak diganti, yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada penghentian laga pertama. Setelah 1 menit berlalu ya. Jadi kayak semenit mereka tuh main 10 orang. Jadi misalnya ngarepe tim kan, karena dia mau ganti, kita yang masuk. Kalau dalam waktu 10 detik karena tidak keluar dari lapangan, nah pertandingan selanjutnya lanjut ya, pertandingan bakal lanjut tapi dalam 1 menit Muni cuma bermain 10 orang ya, teman kedua. Nah, terdapat pengecualian dalam aturan ini yaitu ketika ada cedera pemain dan masalah terkait keselamatan dan juga keamanan, teman kedua ya. Tentunya harus pengecualian seperti itu tuh tidak bisa dihindari. Yang 5, perawatan cedera di luar lapangan. Pemain yang cedera harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai kalau staf medis masuk ke lapangan untuk merawat mereka ya. Aturan ini sebenarnya nggak berlaku kalau penjaga gawang yang mengalami cedera atau ada benturan antara penjaga gawang dan pemain lain. Nah, benturan antar rekan satu tim yang membutuhkan perhatian, cedera parah seperti cedera kepala atau gegar otak, atau ketika pemain yang cedera akan mengambil tendangan penalti di turnamen kedua ya. Yang 6, itu cedera panjang penjaga gawang. Kalau kiper sedang mendapatkan perawatan di lapangan, pemain dari kedua kesebelasan tidak boleh meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih nih, teman kedua ya. Yang 7, VAR nih, terkait dengan VAR ya atau video assistant referee.
Saat ini bisa digunakan dalam insiden-insiden dalam beberapa situasi seperti kayak mengintervensi keputusan wasit lapangan yang dianggap keliru dalam memberi kartu kuning kedua ya, kesalahan mengenali pemain dan juga sepak pojok, dan yang kedelapan jeda turun minum di tengah babak nih teman-teman kedua ya. Akan ada jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan, yang mana rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak menit ke-22. Wasit diberikan fleksibilitas untuk menentukan waktu jeda. Misalnya ada seorang pemain cedera yang membutuhkan perawatan pada menit ke-20, maka wasit bisa memberi arahan untuk jeda hidrasi nih teman-teman kedua. Jadi kalau misalnya di Piala Dunia 2026 ini ketemu sama hal-hal aneh yang sebelumnya kalian mengetahui kalau kok ini bisa gini, kok ini bisa gini. Nah, ingatlah kedelapan aturan baru tadi yang akan diberlakukan di Piala Dunia 2026 ini, dan kedepannya nanti ke liga-liga besar di Eropa nih tahun kedua, atau mungkin di seluruh dunia lah ya tahun kedua, atau musim sepak bola 2026-2027 selanjutnya nanti tuh akan berlaku juga untuk peraturan ini, tapi resminya tuh akan diberlakukan di Piala Dunia 2026 ini nih teman-teman.

0: cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Ya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngomong.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry
3: nya. Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapa pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya. Kan biasanya iya.
3: Anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Takutnya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing, atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya. Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Satu informasi terakhir nih teman-teman berdua dari informasi Piala Dunia 2026 yang akan sama-sama kita sambut nih teman-teman berdua di bulan ini ya teman-teman berdua. Ini satu informasi yang aku suka nih ya, karena membahas tentang tim favorit aku di setiap Piala Dunia. Thomas Tuchel dan juga misi hapus 60 tahun penderitaan Inggris di Piala Dunia nih teman-teman berdua ya. Jadi 60 tahun lintas generasi dan satu penderitaan di Piala Dunia yang gak kunjung menemui akhir sejak Bobby Moore mengangkat trofi Jules Rimet di Wembley pada 30 Juli 1966. Yang mana Inggris gak pernah lagi menyentuh puncak dunia nih teman-teman berdua ya. Waktu itu, Gevers mencetak hat-trick bersejarah untuk menggulung Jerman Barat 4-2 nih teman-teman berdua di hadapan 97 ribu pasang mata. Inggris berdiri sebagai raja saat itu nih teman-teman berdua ya. Tapi bahkan momen itu pun tidak bersih dari kontroversi. Karena gol ketiga Hurst di babak tambahan waktu belum melewati garis gawang ya. Tapi wasit tetap mengesahkannya setelah berkonsultasi dengan hakim garis. Nah, lebih lucu lagi, trofi pada edisi itu memang kita tahu bersama sudah dicuri sebelum turnamen dimulai. Dan Piala Jules Rimet baru kembali setelah ditemukan seekor anjing bernama Pickles di semak-semak London Selatan nih teman-teman berdua ya. Setelah 1966 Inggris gak punya lagi cerita serupa. Karena Inggris datang ke 14 edisi Piala Dunia berikutnya dan 14 kali juga pulang dengan tangan kosong. Bahkan The Three Lions selalu gagal menggapai partai puncak nih teman-teman berdua ya. It's Coming Home perlahan berubah makna, bukan lagi lagu kemenangan melainkan nyanyian yang getir di setiap turnamen. Nah, setelah menaruh kepercayaan pada Gareth Southgate di dua edisi terakhir Piala Dunia, FA akhirnya menyerah pada satu kenyataan karena pendekatan Southgate yang santun dan sabar tidak cukup untuk menerobos tembok final nih teman-teman berdua ya. Maka untuk pertama kalinya di era modern, Inggris menyerahkan nasib tim berjuluk Tiga Singa Kepala gitu kepada pria Jerman Thomas Tuchel yang resmi memegang kendali nih teman-teman berdua. Cuma aku nih mana ya, rada sedikit kurang sama racikannya si pemain si Thomas Tuchel ini nih tahun kedua ya. Karena Cole Palmer nggak diajak, pokoknya banyak banget tim-tim pemain-pemain bintang yang nggak diajak sama orang satu ini nih. Tapi gimana ya, pilihan itu sebenarnya bukan tanpa dasar ya sebenarnya. Tahun kedua kalau kita lihat, Tuchel pernah mengambil alih Chelsea di tengah musim dan langsung membawa trofi Liga Champions 2021. Ini bisa dibilang sebenarnya FA ingin Magis Tuchel menukangi tim di turnamen singkat terjadi untuk Inggris di Piala Dunia 2026 ini. Aku berharap ya, walaupun banyak banget pemain-pemain bintang yang gak diajak sama si Thomas Tuchel. Harry Kane ini lagi-lagi diajakin, itu malas banget sama si Harry Kane ini ya. Ya walaupun sebenarnya sang kapten ya, kita tidak boleh nampik itu juga karena dia tuh berpengaruh. Walaupun sebenarnya menyumbangkan gol masih jarang banget nih ya. Di kualifikasi zona Eropa menuju Piala Dunia 2026, Inggris tampil tidak tertandingi. Mereka tuh lolos tanpa kebobolan satu gol pun sepanjang fase grup nih tahun kedua. Tapi ada yang mengganjal di sela kualifikasi mulus itu. Karena Inggris justru menelan kekalahan dari Jepang di laga persahabatan. Nah, kekalahan dari Jepang ini memunculkan pertanyaan yang belum terjawab ya. Kayak seberapa solid sih Inggris ketika lawan benar-benar menguji mereka nih teman-teman berdua ya. Kalau kita lihat di tengah tanda tanya itu, Tuchel justru membuat kejutan lain lewat eksperimen merombak skuad Piala Dunia dengan mencoret sejumlah pemain berpengalaman. Phil Foden, Cole Palmer itu nggak masuk dalam daftar panggilan ke Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ya. Keduanya dianggap kurang cocok dengan tuntutan disiplin taktis dalam skema Tuchel nih teman-teman berdua. Ada Trent Alexander-Arnold juga yang ditinggal. Umpan visioner Trent ini dirasa kurang untuk menutupi kelemahan cara bertahan yang kerap menjadi sasaran eksploitasi lawan di turnamen kedua ya. Harry Maguire dan Luke Shaw juga nggak masuk dalam skuad pilihan Tuchel karena cedera berulang dan penurunan performa akibat usia yang nggak lagi muda ya. Itu membuat keduanya dianggap tidak layak di level Piala Dunia. Nah, di barisan pertahanan adalah nama John Stones yang dipercaya lebih baik ketimbang Maguire di turnamen kedua, walaupun pemain berusia 32 tahun itu hanya memainkan 18 pertandingan sepanjang musim 2025-2026 nih. Tuchel juga memilih memanggil sejumlah muka baru seperti kayak Gerald Kuansah, ada Tino Lafrimento, ada Mark Guehi, Anthony Gordon, dan juga Noni Madueke. Nah, ini bolehlah ya teman-teman berdua. Kalau Noni Madueke dan juga Mark Guehi. Penampilan mereka ini menggoda Tuchel dalam beberapa waktu terakhir nih teman-teman berdua ya. Tuchel juga memanggil pemain veteran seperti Marcus Rashford yang lama terasingkan dari timnas. Dan kecepatan sama naluri serangan penyerang Barcelona itu dinilai sebagai kartu yang sulit dibaca lawan.
Lantas, semua itu tetap bertumpu pada Harry Kane ya, tahun kedua. Kedekatan sang bomber dengan Tuchel yang sempat terjalin di Bayern Munchen membuat Kane menjadi jenderal kepercayaan sang pelatih di dalam lapangan itu tahun kedua. Padahal, gimana sih, mediocre banget sebenarnya Harry Kane itu kalau misalnya di Piala Dunia, kalau di timnas ya. Di lini tengah ada Jude Bellingham. Nah, ini bolehlah sama Declan Rice yang akan menjadi motor penggerak Inggris nih. Karena Bellingham berpeluang memecahkan rekor Wayne Rooney sebagai pemain Inggris termuda yang mencapai 50 caps di turnamen major. Dan diambang rekor bersejarah, bintang Real Madrid itu diyakini dapat tampil memukau di Piala Dunia keduanya. Setelah melakoni debut di Qatar 2022 ya. Soal taktik, mungkin bukan ujian terberat buat Tuchel karena selalu ada tekanan dari publik ya. Di Inggris, batas antara pahlawan dan musuh publik hanya berjarak satu kegagalan aja. Satu kegagalan penalti ya. Ingat siapa, masih ingat sama Beckham ya, 92, yang dianggap pahlawan banget tapi karena gagal penalti, udah dibuang. Artinya mengelola tekanan psikologis dari media patut jadi perhatian juga. Kutukan 60 tahun ini sebenarnya bukan cuma soal statistik, tapi beban psikologis juga yang turun-temurun ya. Dan itu gak bisa diperbaiki lewat sesi latihan di tahun kedua. Jadi kalau kita lihat peta turnamen pun gak ramah kayak Prancis, Argentina, Brazil. Itu tuh bukan lawan-lawan yang bisa dikalahkan dengan hanya disiplin taktis tanpa kedalaman materi skuad. Karena itu gak peduli bagaimanapun pendekatan Tuchel, hasil akhir adalah satu-satunya vonis yang menjadi nilai sah untuk dirinya. Nah, Tuchel datang ke London bukan untuk dicintai, tapi dia datang untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang belum tuntas lebih dari setengah abad terakhir di tahun kedua. Kita berharap semoga sama Tuchel ini bisa membawa angin segar buat timnas Inggris ya tahun kedua. Aku nih dari dulu sampai dengan sekarang The Three Lions terus it's coming home. Tapi gak jadi-jadi. Apakah 2026 ini bakal beneran it's coming home? Kita lihat aja nanti di bawah suannya Thomas Tuchel. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua ya. Sekarang kita sudah di Entertainment News part yang pertama pukul 2 siang atau pukul 14 ya. Ini yang terbaru dari Taylor Swift yang merilis lagu tema Toy Story 5 pekan ini katanya nih teman berdua ya. Jadi misteri kode TS dengan tema Toy Story akhirnya terungkap kalau Taylor Swift mengumumkan dirinya akan merilis lagu original yang menjadi lagu tema film Toy Story 5. Toy Story ini udah yang kelima aja ya, gak berasa. Aku tuh bahkan cuma nonton yang sampai 3 aja. Dalam pengumuman di media sosial pada hari Selasa tanggal 2 hari ini, Swift nih nyebutin kalau lagu berjudul I Knew It, I Knew You tersebut akan dirilis pada tanggal 5 Juni 2026 nih teman-teman berdua ya. Lanjut. Kalian menyadari lagu original saya, I Knew It, I Knew You, untuk Toy Story 5 dari Disney akan bisa kalian miliki pada 5 Juni nanti. Kata Taylor Swift ya, saya selalu memimpikan bisa menulis untuk karakter-karakter ini yang sudah saya kagumi sejak saya bocah 5 tahun melihat Toy Story pertama. Dan saya langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 ketika saya cukup beruntung untuk melihatnya saat fase awal dan saya menulis lagu ini sesegera saya pulang dari screening. Oh, berarti Taylor Swift juga udah nonton filmnya ya. Dalam pernyataan seperti yang diberitakan Los Angeles Times, Disney mengatakan lagu I Knew It, I Know You, I Knew You ya, ini ditulis dan diproduseri sama Swift bersama dengan Jack Antonoff yang terinspirasi sama Jessie, mainan koboi perempuan yang pertama kali muncul dalam Toy Story 2 pada tahun 1999. I Knew It, I Know You juga menandai kembalinya Swift ke akar musik country khas dirinya, memadukan gaya yang telah mendefinisikan karirnya yang memecahkan rekor sebagai penulis lagu dan artis, kata Disney. Sementara itu, sutradara dan penulis Toy Story 5, Andrew Stanton, ini nyebutin hal ini sebagai takdir dan mengatakan rasanya seperti lagu itu memang sudah seharusnya ada di sana saat pertama kali mendengarkannya. Jadi Swift juga akan merilis versi akustik dan juga piano dari single tersebut yang ketiganya kini tersedia untuk dipesan di situs webnya nih teman-teman berdua ya. Pernyataan Taylor Swift ini menjawab misteri inisial TS yang viral di media sosial dan dibahas sama penggemar Taylor Swift atau Swifties nih sebutannya ya. Huruf yang menjadi trademark dari Taylor Swift tersebut berada di berbagai lokasi dengan gaya huruf ala Toy Story yang membuat fans berspekulasi kalau Swift akan menulis lagu untuk film ini atau menjadi pengisi suara. Tapi waktu itu pihak Swift maupun Disney tidak merespon pertanyaannya terkait kabar tersebut. Nah, Toy Story 5 ini akan mengisahkan petualangan Woody dan juga Buzz dan geng mainan lainnya yang menyelamatkan seorang anak yang mengalami kecanduan bermain gadget ya, teman-teman, atau gawai, sekaligus mempertahankan diri dari kepunahan gara-gara perkembangan teknologi. Nah, Toy Story 5 juga akan diarahkan sama Andrew Stanton yang sebelumnya menggarap film Finding Nemo, Wall-E, dan juga Finding Dory. Stanton ini juga sebelumnya terlibat dalam penulisan 4 film Toy Story, tapi dalam saga kelima ini dia tercatat sebagai penulis tunggal ya. Toy Story ini juga sebenarnya merupakan waralaba milik Disney yang diproduksi sama studio Pixar. Film pertamanya tuh rilis tahun 95, lalu dilanjutkan film keempat yang tayang pada 4 film dari Toy Story ya, yang tayang pada 99, 2010, dan juga 2019 itu yang kedua. Jadi itu adalah informasi pertama kita di Entertainment News untuk siang menuju sore hari ini nih teman-teman. Masih ada beberapa informasi menarik lainnya lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

94 Road FM, teman terbaik kamu nih, tahun kedua. Film horor psikologis fiksi ilmiah Backrooms yang viral di media sosial mencatatkan pembukaan impresif di pekan debutnya di box office Amerika Utara ya. Jadi film panjang debut karya YouTuber Kane Persons dan ditulis sama Will Sudik ini mencatat 81,4 juta US dollar atau setara 1,45 triliun nih, transfer dua. Untuk kurs dolarnya 17.870 rupiah di pasar domestik dan langsung menempati posisi puncak ya, transfer dua. Sementara di pasar internasional film itu mendulang 36,5 juta US dollar dan menggenapi perolehan perdana secara global menjadi 118 juta dari angka box office Mojo Persenin ya, dengan sungguh fantastis untuk film dengan budget 10 juta US dollar aja nih. Berarti menyebut film Backrooms ini menjadi salah satu film yang paling menguntungkan tahun ini, walaupun sequelnya belum diumumkan ya. Persons telah mulai mempertimbangkan ide untuk menjadikan Backrooms sebagai waralaba. Nah, Backrooms ini mencatat sejumlah capaian, yaitu pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar yang pernah ada untuk A24, memecahkan rekor film thriller Alex Garland pada 2024, Civil War nih tahun kedua ya. Dan Backrooms ini menjadi perbincangan di media sosial, salah satunya diduga dengan menggunakan rekaman suara salam berbahasa Indonesia dari Ilyas Harus yang terdapat dalam The Golden Records yang diluncurkan NASA pada tahun 1977 nih tahun kedua ya. Jadi Backrooms ini merupakan film yang diangkat dari serial Web Parsons dan terinspirasi dari serial Creepypasta yang berjudul sama, yang mana film ini mengikuti pengalaman misterius seorang pemilik toko furnitur bernama Clark yang diperankan sama Chiwetel Ejiofor nih tahun kedua ya. Kepada terapisnya Mary yang diperankan sama Renate Rinsvi, Clark mengaku dirinya mengalami keresahan setelah menemukan pintu rahasia di bawah tokonya yang membawanya ke deretan ruangan biasa yang tampak tidak berujung. Nah, hingga satu kali Clark menghilang mengetahui hal tersebut, Mary menjelajah ke tempat yang tidak diketahui untuk menyelamatkannya ini nih, tahun kedua ya. Ini jadi informasi terakhir kita di jam 3 sore ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo. Akhir kata, dipamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk sore ini.

Daega Pratama finish ke-8 di balapan Moto3 di sirkuit Mugello, Italia minggu 31 Mei 2026 kemarin. Pembalap Indonesia ini memulai dari posisi ke-13 dan sempat kesulitan menembus barisan depan di awal lomba sebelum perlahan naik hingga 10 besar di akhir balapan. Veda sempat berada di posisi ke-4 tapi akhirnya harus puas finish ke-8. Hasil ini juga membuatnya tetap berada di 5 besar klasemen sementara dengan 66 poin meski saat ini dapat tekanan dari para rival rookie. Marta Korsyuk ini menciptakan kejutan besar di French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek dengan skor 7-5-6-1 di Roland Garros minggu 31 Mei 2026 kemarin. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Korsyuk atas Swiatek sendiri dalam 4 pertemuan sekaligus mengantarkannya ke perempat final Grand Slam untuk kedua kalinya dalam karirnya. Korsyuk juga tampil agresif dengan mematahkan servis lawan 6 kali, sementara Swiatek melakukan banyak kesalahan sendiri dan juga kesulitan menjaga konsistensi permainan. Di babak berikutnya, Korsyuk bakal menghadapi rekan senegaranya Elina Svitolina. Buriram United berhasil menjuarai Piala FA Thailand setelah mengalahkan PT Prachop FC dengan skor 1-0 di Thammasat Stadium minggu 31 Mei 2026 kemarin. Gol kemenangan Buriram dicetak oleh Robert Zulch di masa perpanjangan waktu. Back timnas Indonesia Sandy Walsh masuk dalam skuad meski tidak tampil di laga tersebut. Gelar ini juga melengkapi keberhasilan Buriram meraih treble winner musim 2025-2026 setelah sebelumnya menjuarai Thai League 1 dan Asian Club Championship. Sekian info Pro 2.

104 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ada Nisa Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini, edisi Selasa 2 Juni 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Jam 3 lebih 13 menit waktu Indonesia, tengah saatnya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athhu al-maqamal mahmudalladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali, ya, bahkan dia bisa mengajak ke keluarganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini

0: Hai, udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya, terserah. Udah lah, capek. 1, 2.

Teman berdua film Monster Rambut, Pabrik Rambut ya. Ini tuh dapetin respon positif dari penonton internasional setelah menjalani world premiere di Berlin International Film Festival 2026. Jadi film horor karya sutradara Edwin ini tuh dinilai berhasil menghadirkan isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang di berbagai negara. Dan film horor Indonesia tuh katanya sih sekarang tuh udah makin semakin dikenal ya di kancah internasional karena punya ciri khas tersendiri. Jadi menurut Edwin sendiri, penonton luar negeri tuh mulai tertarik melihat pesan dan juga keresahan yang disampaikan lewat film horor asal Indonesia. Dan dia juga sempat mengaku sempat terkejut ya ketika Monster Pabrik Rambut ini diputar di salah satu teater terbesar di Berlinale. Film ini tuh ditayangkan di Sabtu malam dengan kapasitas sekitar 2.000 penonton gitu. Jadi banyak penonton internasional yang merasa terhubung, terkonek ya dengan isu eksploitasi kerja yang diangkat dalam film ini. Ya walaupun tidak semua bekerja di pabrik, mereka tuh memahami, ngerti gimana sistem industri global saling berkaitan gitu. Jadi memang film ini tuh ngomongin tentang eksploitasi pekerja gitu, teman berdua. Dan selain mengangkat cerita yang universal, kualitas produksi juga dipersiapkan biar mampu bersaing secara internasional. Karena film ini juga melibatkan kolaborasi lintas negara mulai dari Indonesia, Singapura, Jepang, Jerman, hingga Perancis. Let's go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi, oi, oi, oi. Bye.

film tanah air kedatangan pemain baru yang siap ngasih warna melalui karya-karya yang emosional. Acha Septriasa resmi memperkenalkan Avarta Media itu sebagai wadah untuk memproduksi film yang gak cuma mengejar pasar tapi juga punya kualitas festival. Jadi langkah ini juga diambil setelah melalui proses panjang dalam penggarapan naskah dan juga pemilihan jajaran pemain yang matang. Acha juga ngungkapin ambisinya dalam membangun rumah produksi ini. Dan Acha juga menyadari banyaknya potensi cerita menarik di Indonesia yang belum tersentuh, dan dia mengaku juga terus mencari narasi yang relevan untuk diangkat ke layar lebar biar bisa dinikmati penonton lebih luas lagi gitu. Jadi Acha juga sendirian ya teman berdua untuk membangun mimpi dan juga berkolaborasi dengan dua pengusaha, ada Arya Setia Dharma dan juga Ardi Setia Dharma. Jadi kolaborasi ini tuh lahir dari kesamaan visi dan misi dalam melihat potensi industri kreatif di Indonesia.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang katanya Indonesia ini menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna di bawah 16 tahun. Jadi kebijakan baru ini juga dihadirkan untuk memperkuat perlindungan anak ketika menggunakan platform digital dan juga bermain game daring. Jadi langkah ini juga jadi bagian dari kerjasama Roblox dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kebijakan ini juga disebut sejalan dengan penerapan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak. Dan melalui pembaruan terbaru ini, Roblox juga menghadirkan dua jenis akun baru. Ada Roblox Kids untuk pengguna usia 5 sampai 12 tahun dan juga Roblox Select untuk usia 13 sampai 15 tahun. Jadi setiap akun itu punya pembatasan akses konten dan juga fitur komunikasi. Dan pembatasan ini juga disesuaikan dengan kelompok usia penggunanya, teman berdua. Jadi pengguna Roblox Kids ini hanya bisa mengakses game dengan kategori konten ringan dan juga fitur chat dinonaktifkan secara otomatis. Sementara untuk pengguna Roblox Select ini dapat mengakses game dengan kategori lebih luas, tapi fitur komunikasi tetap dibatasi dan juga memerlukan pengawasan. Jadi Chief Safety Officer Roblox Matt Kaufman juga mengatakan pembaruan dibuat ini biar anak-anak juga memperoleh pengalaman bermain yang lebih aman, lebih safe juga. Terus pendekatan dinilai penting juga untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan juga bertanggung jawab. Jadi selain Indonesia, fitur ini juga mulai diterapkan di Selandia Baru, Australia, dan juga Belanda. Nantinya fitur ini juga bakal diperluas ke berbagai negara lain dalam beberapa bulan mendatang.

0: kerja, tipes.
1: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Selalu memainkan lagu terbaik. Pro 2.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari makan, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia?
0: Iya, di lorong itu, di ruang tempat aku tidur, yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia mau tarik di kaki kita ini, setelah dia pilih kostu kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Amalia kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tahun ini. Teman Pro 2, ada sebanyak 175 santri berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan studi di kampus-kampus luar negeri, sementara 74 santri lainnya lolos seleksi perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia. Jadi sebagai salah satu pesantren terbesar di Jawa Barat dengan lebih dari 5.000 santri, Bina Insan Mulia ini terus mendorong para santrinya biar bisa bersaing di tingkat global melalui pendidikan tinggi dalam dan juga luar negeri. Jadi dari pengumuman seleksi nasional berdasarkan prestasi ya, di 31 Maret kemarin, ada sebanyak 25 santri dari 49 peserta dinyatakan lolos. Sementara itu untuk jalur seleksi nasional berdasarkan tes, yang diumumkan di 25 Mei kemarin itu sebanyak 49 santri dari 74 peserta yang berhasil diterima di berbagai PTN. Jadi para santri ini ya, diterima di sejumlah kampus ternama seperti Institut Teknologi Bandung, UI, ada IPB, terus juga Universitas Pendidikan Indonesia, ada Universitas Negeri Semarang, Universitas Pajajaran, UNPAD, dan juga Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
1: This right here is a 100% certified slapper.
2: Yeah, yeah. Watch me one step, two step, three step, four. 너의 눈빛, flip it. 더 가빠지는 hole. Watch me.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu. Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
1: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Ada mobil 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

transformasi PAM Jaya dalam memperluas layanan air minum perpipaan ya di Jakarta ini mulai membuahkan hasil. Perusahaan daerah ini juga berhasil meraih 3 rekor museum rekor dunia Indonesia sekaligus juga penghargaan Human Capital Awards 2026 atas inovasi dan juga transformasi yang dilakukan perusahaan. Jadi penghargaan ini diraih di tengah upaya PAM Jaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur air minum perpipaan demi mencapai target 100% cakupan layanan bagi warga Jakarta di 2029. Jadi 3 rekor muri yang diperoleh PAM Jaya itu pemasangan pipa utama air bersih terpanjang dalam 1 tahun, pemasangan pipa utama dengan metode jacking terpanjang di kawasan perkotaan padat, dan juga pembangunan pipa air bersih pertama yang melintas di bawah jalur kereta cepat Indonesia-China.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali.

0: koran di semak-semak.
1: Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Emang Pradio belakangan ini kan kita tahu ya, olahraga itu tuh lagi naik kelas banget, apalagi lari gitu. Nah, bahkan di sore-sore kayak gini tuh, sepanjang jalan Panjaitan itu tuh masih ramai orang lari, Andalas juga masih ada. Biasanya aku sering liatin 1-2 orang, ya kan? Dia dengan fotografernya yang tetap setia setiap saat di titik-titik pusatnya. Terus juga gak cuma lari sore, lari pagi juga, bahkan ada Car Free Day juga di Gorontalo sampai sekarang juga masih pada rame ya. Dan event-event lari juga ya masih rame banget aja, udah berapa tahun ya? 2 tahun belakangan ini kalau gak salah, teman Pro 2. Jadi menurut aku ini jadi salah satu olahraga yang lagi naik kelas banget sekarang. Kalau dulu tuh lari identik dengan bangun subuh, sepatu olahraga, terus pulang mandi, sekarang tuh lari bisa jadi ajang nongkrong, ketemu teman baru, bikin konten, sampai yang terakhir tuh yang lagi tren, menikmati musik dari DJ di tengah acara. Tren yang lagi rame banget dibahas, running raves teman-teman dua, jadi perpaduan antara olahraga lari dan suasana pesta yang seru. Kalian pasti udah sering banget ngeliat kan, kayak ada di kendaraan gitu lagi jalan, ada alat DJ-nya di situ, ada DJ-nya juga di situ. Di belakangnya tuh jadi kayak mereka tuh lagi ngejar si mobilnya ini, seakan-akan tuh lagi kayak gitu. Jadi seru sih menurut aku ya. Biasa kan kita kalau lagi olahraga tuh dengerinnya AirPods, ya kan, kita dengerin lagunya ya lagu sendiri, tapi ini tuh dengerinnya lagu rame-rame, terus suasananya tuh kayak lagi party. Jadi olahraga tapi party, ngerti gak sih? Aku ngebayanginnya itu kayak seru banget gitu kan, karena aku juga suka olahraga, maksudnya suka lari juga, dan aku kalau lagi lari tuh emang suka banget dengerin musik gitu, walaupun emang musiknya tuh random ya, genrenya tuh random, kadang pengen dengerin lagu apa genrenya gitu ya kan. Kalau ini emang genrenya kayaknya agak party-party gitu teman berdua, R&B, EDM gitu. Jadi setiap orang itu kan punya gaya masing-masing ketika lari. Ada juga yang lebih suka lari sendiri sambil dengerin playlist galau, atau mungkin ya playlist favoritnya dia yang memotivasi hidupnya dia atau apalah itu. Ada juga yang harus bareng komunitas biar semangat, mungkin gak pede kalau sendiri, ya kan ada. Kalau aku kan tipikal orang yang suka larinya sendiri ya, justru gak pede kalau misalkan terlalu rame gitu. Ada juga yang lebih tertarik ikut event-event seru kayak running raves gini teman-teman dua. Jadi kayak ada event aja dia ikutan lari, atau kayak ini nih, ada event, ada yang lagi tren running raves ini, kayaknya pengen ikutan, FOMO, pengen ikutan juga, sama gimana sih feel-nya, lagi, apa sih namanya, olahraga terus dengerin lagu, ya kan? Ada juga tipikal kayak gitu. Nah, kamu sendiri, teman berdua, kalau kamu tuh tipe yang mana sih kalau misalkan lari, lebih milih lari sendiri karena kamu agak pemalu, orangnya introvert, atau kamu harus bareng komunitas ya? Karena lebih seru aja gitu kan, biar lebih semangat juga olahraganya. Atau kamu lebih kayak suka ikut-ikutan event-eventnya aja, kayak ada fun running kah, atau mungkin yang terbaru trennya running raves ini kah. Coba kamu tipikal yang mana, kamu bisa share ke aku di sini, terus juga kasih alasannya kenapa, why. Dan kamu juga bisa ikutan request lagu di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman berdua. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Sholat maghrib, malah ngopi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Seconds of Summer with me, myself, and I, teman berdua. Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu di WhatsApp, di telepon, dan juga di Instagram sampai nanti di jam 7 malam. Anyway, aku juga mau infoin dulu. Untuk azan maghrib hari ini, Selasa 2 Juni 2026, itu nantinya di jam 5 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bogor udah jam 5 lebih 53 menit, waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak membaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik. Seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan.

bagaimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: the power power. Paper ladder.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya deh, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Eh, dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim, Bim. HP lagi, HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, kakak dong, Ma. Jatuh gak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sebagian orang lari itu me time terbaik, nggak perlu ngobrol, nggak perlu nyesuaiin pace orang lain juga, tinggal pasang earphone dan juga berangkat ya kan. Ada yang bilang justru ketika lari sendirian ide-ide terbaik itu muncul gitu. Ada juga yang menjadikan lari itu sebagai waktu untuk menenangkan pikiran setelah seharian sibuk dengan tugas kerjaan ataupun drama-drama kehidupan gitu. Dan di sisi lain juga banyak anak muda yang mulai gabung komunitas lari. Selain bisa lebih seru juga menurut mereka, biasanya ada juga teman yang saling menyemangati. Kayak mereka tuh butuh disemangatin gitu loh teman-teman berdua. Karena takutnya tuh cuman kayak 1-2 hari aja bertahannya. Tapi kalau misalkan ada teman yang bisa support mereka, bisa nge-push mereka, mungkin mereka akan bisa konsisten gitu. Ada juga hal seperti itu teman berdua. Dan karena emang jujur aja ya, alarm jam 5 pagi tuh kadang lebih gampang dimatikan daripada dilawan. Tapi kalau misalkan ada teman yang udah nunggu nih di titik kumpul ya, mau gak mau tuh jadi harus berangkat juga gitu. Belum lagi kalau misalkan ada bonus kenalan baru atau mungkin tambah relasi dan punya circle yang sama-sama suka hidup sehat ya kan. Nah sekarang lagi muncul pula tren baru yang bikin olahraga terasa beda, running raves. Ini yang kita bahas sore hari ini juga teman berdua. Ini anyway, udah malam ya. Bayangin aja kamu tuh lari bareng ratusan orang, suasana juga meriah, ada musiknya, lampu warna-warni, vibesnya tuh lebih ke kayak mirip festival daripada olahraga. Tapi olahraga gimana ya? Festival tapi olahraga, olahraga tapi kayak festival gitu loh. Jadi untuk sebagai anak muda, konsep kayak gini tuh bikin olahraga tuh terasa lebih fun, lebih menyenangkan dan gak membosankan juga gitu. Tapi ada juga yang tetap memilih lari dengan suasana tenang tanpa keramaian. Beda-beda setiap orang itu menurut aku sih, sesuai karakternya mereka, sesuai kebutuhan mereka juga. Kalau misalkan mereka lari hanya untuk kesehatan juga ketenangan diri, gak mau diganggu, gak mau ngobrol ya kan, lari sendiri. Tapi kalau misalkan pengen lari tapi tetap fun, seru, pengen punya teman juga, pengen punya circle, sama komunitas. Tapi kalau misalkan larinya juga akan terasa lebih fun karena apa ya, gak pengen terlalu ngerasain yang namanya banget olahraga, ya ikut running race tadi teman-teman dua. Jadi ya sesuai kebutuhan kamu sebenarnya. Anyway, aku masih bakalan tungguin respon dari kamu ya sampai nanti di jam 7 malam.

0: bakar. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Donat tingkar mambu yang harganya 200 ribu itu lagi viral. Tapi netizen bilang rasa, kemasan, tampilan, be aja. Padahal sebenarnya produk Indonesia lainnya banyak banget kok yang kualitasnya juara. Kemasannya udah berstandar internasional, rasanya juga nagih. Harganya apalagi masuk di semua kantong warga plus 62. Terus ngeluh, ah, harganya gak ngotak nih. Padahal kamu beli juga kan. So, sama berdua, jangan sampai deh bangga produk Indonesia cuman karena viral aja. Ingat ya, kadang yang premium itu bukan donatnya, tapi cuma harga gengsi FOMO-nya kamu aja.

Megan Trainor with me too. Yes. Oke, okay, kita bacain aja respon yang udah masuk ya teman-teman berdua. Dan ini tuh ada Zatia Finovic yang katanya dia lebih suka, dia lebih memilih lari sendirian. Tanti Gunadi juga lari sendirian. Kalau Yeni Dotlindawati, dia lebih seneng lari sama komunitas. Zania juga lari sendirian. Farisha juga udah paling enak lari sendirian katanya ya. Sama Puspitonda, dia lebih senengnya sama komunitas aja gitu. Kalau Tanti katanya tadi suka sendirian aja, lebih fokus katanya. Terus kalau Yeni tadi bilangnya juga ada teman dengan hobi yang sama tuh enak. Terus juga Zania tuh lebih ke kayak gak suka ramean, jadi dia pengennya sendiri gitu. Kalau sama komunitas kata Puspitonda bikin tambah semangat pastinya. Jerry Soy juga udah gabung, lari sama komunitas biar ada motivasinya. Oke, okay. Kalau gitu kita langsung aja puterin yang udah request ya. Tadi Jerry Soy sama siapa lagi tadi ya? Zania request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Terus Zatia Finovic udah request lagunya Liodra yang pura-pura. Kalau gitu kita langsung aja puterin ya teman-teman berdua. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung. Dari sini kita juga ternyata tahu ya, ternyata setiap orang itu punya cara masing-masing untuk menikmati olahraga. Ada yang suka ketenangan yang lari sendirian, ada yang butuh semangat dari komunitasnya, ada juga yang memilih euforia serunya running raves, atau memilih untuk biar gak bosan ya sama ikut komunitas atau mungkin lari sendirian. Jadi dia ikutan banyak-banyak event-event lari. Salah satunya lagi tren running rave sendiri teman-teman berdua. Jadi yang terpenting bukan soal ikut tren atau enggaknya, tapi gimana kita bisa tetap aktif bergerak dan nikmatin setiap prosesnya. Karena olahraga yang paling baik itu tuh olahraga yang bisa kita lakuin secara konsisten. So thank you so much untuk kamu yang udah share cerita dan juga pendapat kamu hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan seru lainnya. Dan jangan lupa, kalau disuruh milih kamu tim lari, tim komunitas atau tim running raves, ya sesuai sama yang kamu pengen aja ya. Karena menurut aku yang penting kita tetap stay healthy, stay happy. Nisa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye. And this is Samuel Cipta, jaga terasa.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Saatnya info Pro 2 barengan Rian sekarang juga.

Timnas Indonesia John Hartman resmi ngumumin daftar 23 pemain untuk FIFA Match Day Juni. Skuad Garuda dijadwalin menghadapi Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Masing-masing pada 5 dan 9 Juni 2026 datang. Pada pemanggilan kali ini Hartman mengkonfirmasi atau mengkombinasikan pemain muda dan senior untuk persiapan menghadapi agenda besar seperti Piala Asia 2017. Sejumlah nama kunci kayak Emil, Martin Paes, Jai Izet, sampai Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar. Sementara beberapa pemain muda yang juga mendapat kesempatan perkuat tim nasional. Indonesia meraih satu medali perak dari World Climbing Series Madrid yang dipersembahkan Antasya Firobi Al-Hilmi di nomor speed putra Alcobenda Spanyol 1 Juni kemarin. Robi tampil impresif dengan catatan 4,72 detik di semifinal sebelum kalah tipis dari Sou Hong Chu Tiongkok di final. Joao Fonseca lanjutin kiprah impresifnya di Roland Garros dengan nembus perempat final French Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Casper Ruud dalam laga 4 set di depan Philippe Catherine. Petenis Brazil berusia 19 tahun ini juga menang 7-5, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan ketat hampir 4 jam setelah sebelumnya juga menyingkirkan Novak Djokovic. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: untuk Indonesia Tengah saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka, ulaika humul waritsun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu akbar. Surga Firdaus jemaah.

ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman, atap dari surga Firdaus adalah arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu atap dari surga Firdaus, arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: favorit aku.
1: Hah, hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
0: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
1: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
0: Katanya gak mau dengerin radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibrahim Rian di malam hari yang cerah ini. Semoga secerah suasana dan juga hati dari teman-teman dua semuanya ya. Ambil posisi, sekarang kita akan seru-seruan sampai nanti tutup siaran alias jam 12 malam barengan Ibrahim Rian. So, kita punya satu lagu dulu nih buat sebelum kita akan seru-seruan lebih jauh lagi biar kita gak asing. Nah, aku kasih nih satu lagu dari Juicy Luicy, Asing, untuk kamu semuanya. So, stay close ya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nyonyanya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Well, well, well, teman Pro 2, buat kamu yang punya usaha, punya kegiatan ataupun sejenisnya, dan kamu pengen dikenal lebih luas sama masyarakat di seluruh Gorontalo, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis teman Pro 2 buat menyampaikan pesan secara profesional dan terpercaya. Didukung jaringan siaran yang luas, LPP RRI Gorontalo membuka ruang kolaborasi buat membantu teman Pro 2 menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya perluas jangkauan informasi kamu bersama RRI Gorontalo. Info selengkapnya hubungi kontak person 0853-9448-1985 untuk informasi kerjasama. Jadi tunggu apa lagi? Mari berlayanan promosi dan kerjasama di LPP RRI Gorontalo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Yo guys, Pro 2 kita segera bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama. Betul,
0: ya? Karena itu pakai AI kan ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia. Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas Lelis.
1: Salam. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya, yes, benar so. Sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita benar, bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa?
1: Indie. Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie-pop.
0: Indie-pop.
1: Yang okay, karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa ya, pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka, mm-hmm, dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil.
1: Iya bisa jadi. Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro. Betul. Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu. Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya. Itu hijau biru.
0: Kalau ngejreng ya, ya buat
1: band ya. Kita kenalan dulu sama Sunday Shark ya.
2: Okay.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
0: Wow. Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini? Siapa aja nih? Ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya. Oke.
0: Oke.
1: Di megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu okay. Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, gitu. Raka juga orang Aceh. Pahaba. Abage.
0: Aduh. Kaget juga di body tembak.
1: Nah itu, gue bisa
0: bisa. Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Ya. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke.
3: Okay. Ternyata dia

0: Yawi FL kan.
1: Fruity Loops. Oke.
0: Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
2: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi bro.
2: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
2: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Milanya gimana?
0: Itu dia pengen nyobain Anggar.
3: Ketahuan banget bohongnya.
1: Oh iya iya. Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer.
2: Event organizer EO.
1: EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
2: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
0: Fencing.
2: Okay.
1: Benar-benar. Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
3: Begitu. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh, ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
3: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
2: Oh. Okay.
1: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
3: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
2: Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
2: Hiu dan minggu gitu.
3: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak. Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari
1: once upon a time
3: di suatu hari Minggu yang sangat apa?
0: Nah, kalau saya pribadi
1: beda cerita nih. Fansinya Mia dulu.
3: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Okay. Nah,
3: terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
3: Gitu kan, chill.
2: Okay.
3: Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
3: Kan? Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
3: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
3: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
3: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda nih.
0: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws, oke. Okay. Yeah,
0: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Bener-bener berbeda sih.
2: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
2: Hari Minggu ke pantai ini makan hiu.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu. Menggambarkan ya.
3: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah ya kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
3: Awalnya sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
3: Dari Raka sih. Oh, karena
0: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
3: Kurang manis ya.
0: Kayaknya
1: nggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
0: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
3: Awal-awal sebetulnya
1: dulu emang genrenya apa Mia?
3: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
3: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya.
1: Okay. Solois-solois lah ya.
3: Solois-solois Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
0: yang ada bandnya gitu.
3: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah,
1: apa
3: akhirnya
1: tuh?
3: Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
3: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop. Indie rock gitu.
2: Oh, okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
0: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
3: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
3: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakter karyanya yang bernama judulnya adalah
3: single pertama kita itu
1: I Love You.
3: Nah, kalau yang release itu I Love You More.
1: I Love You More.
3: Betul.
2: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
2: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Mm-hmm. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
2: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
2: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan itu masih bersama Gerard sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Santai Sore. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Lagi baca. Jadi kalau dari rilis yang gue baca, Santai Sore itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadi lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia cuma chord sama nada gitu.
1: Oke. Alright. Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Ah, itu.
1: Relate
0: sama relate sama orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang nggak ngebosenin gitu ya, biar nggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh nggak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja, aduh capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong. Jadi ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya.
1: Ini tentang apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
0: Oke.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya bilang I love you. Terus kayak I love you too. Yes babe I love you katanya. Terus dia bilang apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya.
1: Gitu. Iya. Bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget
0: sih. Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seram itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih?
2: Harus dong.
1: POV cewek deh. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi itu merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Dan oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam itu.
2: Dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan maksudnya. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
1: Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus ya.
0: Harus divalidasi terus sih menurut gue.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin
0: aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti pengharapannya juga LDB nih.
2: Long distance. Long distance bed.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Nih by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord
3: okay.
4: Kayak suara gitar sama bass nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
3: sana ke
4: CD-nya dari drive nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
3: Kill sih.
2: Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
3: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
3: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau enggak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala. Banyak,
2: proses ya? Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya kalau udah rilis nih kita kan ada promo kak kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya
3: apa contohnya apa? Para kak
2: oh gue nggak tahu masalahnya ya.
3: Lu kemana mi
2: gue record vokal lu dari
4: masalah kita kan recordingnya kan DIY kan bukan yang di studio kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor
2: karena iya benar lagi karena kita mau record ya iya
4: bukan studio kan
2: ada di ILYM lagu ini apa ini ada ke record tukang ini
3: tukang apaan
4: orang jalan
2: enggak tukang sate
3: gitu serius di berdetik kemana tuh
2: serius
3: itu adalah ambience
2: iya awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya cuman makin kesini kayak justru ini yang
3: signature
2: natural banget loh ini
4: gitu itu alasan tuh
3: itu alasan bagus tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana dihilangin diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi
3: ya itu makanya malam ya
4: terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan dia juga kerja gitu dia juga kerja nah, jadi nyatuin waktunya itu
3: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya udah sulit tuh
0: PR
3: sekali dan pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau nggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikit nggak kesini.
3: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari orang
3: additional. Gitu, ya. Kecuali memang budget cepat.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
3: Gak bisa. Keren. Nice idea.
2: Belum ada loh.
3: Iya kan. Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
3: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Enggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
3: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
3: Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu
3: bule banget
4: ya
3: tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya
4: nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan ya kayak saya nyanyi itu
2: contohnya aku sendiri ya lagi
3: ya. seru ya
0: alright
3: jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu
0: yes
3: apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu
0: next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya bikin EP ya.
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kita kalau EP pengennya ada temanya sih.
3: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
3: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu ya.
2: Betul.
0: Alright.
3: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanan ini ya, dari masalah produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih?
3: Bener.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya nggak familiar, iya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga ada.
3: Produksi juga. Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, itu kadang bingung, ini mau ngapain?
3: Saya Mia dong, Mia kan lebih event,
0: lebih planner.
2: Bukan ya, nggak ya. Gue main operasional, ngurusin boot gue, ngurusin kayu, nggak ngerti. Asli bingung banget sih.
3: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
3: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul.
3: Itulah adanya MLC.
2: Betul.
3: Maksudnya bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, okay. Kita ngomongin I Love You More aja deh.
3: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
3: Oke. Sambil makan padang.
0: Terlalu spesifik mas.
3: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
3: Oh di kawinan.
2: Iya benar. Cocok tuh.
4: Di kawinan. Kalau lagi merenung. Oke. Okay. Oh, sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
3: Iya.
4: Tapi udahlah. Buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
3: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
3: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
3: Pertanyaan tuh ya.
0: Iya, udah.
3: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
3: Belum ya. Belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang
3: kayak
2: lain Kasaino, udah ada.
3: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
3: Sudah ada ya. Bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
3: Sunday Shark. Yeah. Oke, okay, bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
3: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
3: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
3: Gokil. Wow. Produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
3: berkarya.
2: Seneng bikin berkarya, lagu. Ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Terus akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
3: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagunya tuh sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
3: Ya untung ada Sidik ya.
0: Iya.
3: Sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
2: ini. Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
3: Itu sate apa ya?
0: Rame ya, rame.
3: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
3: Juni.
2: Di?
3: Di Jakarta tapi ya,
2: di Jakarta.
3: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
3: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you.
3: Selalu juga buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: keren.
0: Gitu.
4: Saya nggak kepikiran sih itu.
2: Emang beda ya.
3: Biasa lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
3: Lo bikin lagu ini, semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh, benar. Sebuah tutorial.
3: Yaudah, dulu ya, musik lanjutnya ya.
0: Terima kasih Tempat Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sunday Shark.
3: Yap. Silakan, abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
3: Angga pamit.
0: Gue Edi Tama pamit, dan juga
3: Sean Desark pamit.
4: Dadah.
3: Bye-bye.

Perudu, baru saja kamu ikutin Indonesia atau Music Live Chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Kita kembali ke Produ FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.

Terima kasih Pro 2 yang masih terus dengarkan Pro 2 FM di malam hari ini. Selamat malam buat kamu, kamu dan juga kamu yang masih terus terjaga ya guys ya. Masih di Ibrahim Rian sampai nanti tutup siaran. Dan kita di jam 9 seperti biasa akan ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng terkait hal-hal yang menarik untuk kita bahas bersama nih guys. Tapi nanti abis ini kita kasih tahu ya topik yang nanti akan kita sama-sama bedah. Bedah udah kayak apa penelitian. Ya udah jangan kemana-mana dulu ya, karena kita masih akan terus temenin kamu dengan lagu-lagu enak khususnya dari music director Rasman Saleh. So stay close.

0: Katir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bring me.
1: 21 menit dari jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Ngomong-ngomong, nomor 2 di kita udah masuk di bulan Juni. Tepatnya hari kedua dari bulan Juni nomor 2 ya. Overall, kemarin di bulan Mei gimana? Banyak makan daging ya. Ya karena memang di bulan Mei kemarin, tepat di 10 Zulhijjah, seluruh umat muslim di dunia merayakan Lebaran Idul Adha. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga sampai sekarang masih ada itu daging di rumah nomor 2 ya. Tinggal kapan mau bakar-bakar lagi part 2, part 3, part seterusnya. Aduh. Tapi biasanya nih kita ya, setiap berganti bulan ada saja gitu harapan baru atau mungkin doa-doa yang kita panjatkan untuk bulan yang baru semoga lebih baik ya kan. Dan mau punya sesuatu yang baru lah ya. Misal kayak wah bulan ini kita mau ngambil atau mau buat check out apa gitu, atau mau closing kendaraan mobil motor misalnya. Wah jadi di rumah ada yang baru dong. Hai, tapi ngomong-ngomong soal baru, yang jelas tidak hanya melulu soal barang yang baru ya, tapi juga skill atau mungkin pengetahuan kita yang baru nomor 2. Karena kan manusia suka gitu tuh, nggak ada semua yang dia tahu. Pasti ada hal-hal baru yang baru saja dia tahu atau dia pelajari gitu nomor 2. Nah jadi di malam hari ini kita mau tanya nih ke nomor 2. Jadi nomor 2 apa sih hal baru yang lagi kamu pelajarin sekarang? Wah ini juga sebuah siasat biar kita tuh menghindari yang namanya burnout ya. Menghindari yang namanya itu-itu aja. Tidak ada yang menantang. Misal ya. Nah jadi dengan begitu kan kita punya alasan untuk lebih semangat, termotivasi. Kita mau pelajarin bagaimana cara memperbaiki mesin cuci misalnya. Pengen mempelajari elektronik. Atau ya yang berhubungan lah sama elektrika gitu nomor 2. Atau kamu pengen mempelajari sistem operasi komputer misalnya, atau pengen belajar programming, wah gitu-gitu kan hal yang baru yang kamu pelajarin tuh nomor 2. Dan tidak menutup kemungkinan satu di antara nomor 2 yang lagi mendengarkan itu ada yang lagi mempelajari hal baru nomor 2. Boleh ya ke storyan di WhatsApp malam hari ini 0811 430 0222, atau nomor 2 bisa gabung di Instagram @pro2_gorontalo. Sekali lagi pertanyaannya, apa sih hal baru yang lagi teman pro2 pelajarin? Kasih tahu Rian ya, sampai sebelum jam 11 malam.

0: Ya, kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's the one, baby? How you going,
2: dude? RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman Pro 2, jangan panik ya. Jadi ini tuh info terbaru dari Mendikdasmen, Bapak Abdul Mukti, yang katanya nih Teman Pro 2, tes kemampuan akademik atau TKA itu udah gak wajib dan gak nentuin kelulusan siswa. Jadi ini sepatutnya jadi pilihan opsional lah ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya di sini kalau urusan tes aja bisa santai dan opsional, kenapa urusan lain enggak? Nah, jadi jangan terlalu terburu-buru lah untuk langsung ngegas di kolom komentar atau langsung berasumsi yang enggak-enggak. Mending kita coba deh untuk lihat dari dua sisi, kayak cari dua angle yang terbaik lah sebelum nanti kita kasih komentar. Masa iya TKA udah merdeka tapi pikiran kita masih terjajah sama satu pandangan? Yuk, bisa yuk buka kacamata kudanya.

0: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Top nomor 2, industri kreatif Indonesia kembali mencuri perhatian internasional. Salah satu studio ilustrasi asal Indonesia namanya Rising 67 Studio, itu dipercaya buat desain phone yang digunakan pada visual single terbarunya Ariana Grande berjudul Head That I Made You Love Me. Nah, jadi lewat postingannya Rising 67 Studio bagian terlibatan mereka dalam proyek itu. Phone yang mereka rancang jadi bagian dari identitas visual lagu yang digunakan dalam berbagai materi promosi dengan berlisan single terbaru Ariana. Pencapaian ini juga jadi bukti kalau karya kreatif lokal itu semakin mampu bersaing dan dapat kepercayaan di industri hiburan global. Wih, gokil ya. Selamat buat Rising 67. Semoga makin banyak lagi nih industri atau juga studio-studio ilustrasi Indonesia yang bisa berkontribusi atau justru menjadi bagian dari global industri nomor 2.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Eyo, WhatsApp nomor 2 masih bareng Ibrahim Rian. Dan kita masih tanya soal apa sih hal baru yang lagi kamu pelajarin? Mengingat sekarang juga lagi bulan baru nih, Juni nomor 2 ya. So banyak deng nih kepol itu di apa daerah pesisir sana nomor 2. Ada yang lagi berburu Nike. Oh ya, dia juga mau ucapin selamat malam sekali lagi buat nomor 2. Terima kasih, enjoy listening Pro 2 FM ya guys ya. Oh iya, ini kita ini malam Kamis belum ya. Tapi ya enggak apa-apalah. Sekarang mah mau malam apapun so rame ya. Orang lalu lalang di Gorontalo. Jadi kita mau ucapin selamat malam bagi para driver ojol yang lagi narik ngantar penumpang. Berkah selalu abang-abangku, mbak-mbakku. Semoga berkah dan makin cuan ya. Nah, yang abang-abang atau mbak-mbak Grab, kok malah kesebut merek. Ojol-ojol maksudnya ya. Jadi bagi apa namanya, kamu orang nih, ada gak sih pelajaran atau skill yang lagi kamu pelajarin nomor 2? Kalau Rian, alhamdulillah belakangan ini lagi mempelajari bagaimana cara untuk ganti oli. Ganti oli mandiri ya, aduh. Dan ada cerita lucunya nih guys, cerita lucunya nanti dah ya. Kita akan kasih tahu cerita lucu di mana pengalaman pertama aku ganti oli secara mandiri. Pokoknya tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemampuan dua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Yoel, suruh dua mau cerita dikit soal apa yang lagi aku pelajarin belakangan ini, suruh dua. Yaitu berawal dari teman yang dia cerita dia ganti oli sendiri, ya kan. Ini bukan bermaksud untuk apa mekanik montir yang suka ganti oli ya, yang jasa ganti oli, ini bukan bermaksud untuk apa, untuk mendiskreditkan atau semacamnya, enggak. Kita ya sharing aja gitu orang dua, dan bisa jadi aku berikutnya akan kembali ke jasa jasa ganti oli sih. Soalnya ya itu bermula dari situ, dari teman yang dia cerita dia ganti oli sendiri segala macam. Oke lah, nah giliran pas motor saya mau ganti oli, coba riset dulu, lihat TikTok, ya media sosial lainnya lah, cara ganti oli, dan aku tulis spesifik jenis motorku gitu kan. Nah muncul tuh banyak, udah dilihatin, wah kayaknya boleh ini. Nah cuman kan apa namanya yang jadi kendala, kunci-kunci di aku kayaknya kurang lengkap gitu. Nah cuman memang pas riset-riset, oh ternyata pakai kunci 14, ada yang 17, segala macam. Udah ujung-ujung siang hari itu tepatnya ke bengkel buat beli oli. Nah si mbak-mbak di bengkel itu nawarin, kalau sekalian ganti nambah 10.000. Oke. Nah dengan PD-nya aku bilangnya, makasih mbak, aku beli olinya saja. Saya gak kasih tahu kalau mau ganti oli sendiri kan. Nah singkat cerita udah beli sampai rumah. Dan pas trial awal kuncinya ternyata nggak masuk guys. Itu kunci yang aku punya kekecilan, jadi harusnya dia kunci 17. Nah di aku ternyata cuma 14. Dan sebelumnya juga sempat nanya kan ke teman yang bilang dia ganti oli sendiri tuh, aku sempat minjam kuncinya, ternyata beda motor itu. Tapi udahlah, singkatnya lagi minjam lah, akhirnya minjam ke teman kunci 17. Alhamdulillah muat nih. Dan ceritanya kan kalau ganti oli ada dua yang dua baut ya. Iya, yang dikeluarin. Jadi dari yang buat masuk olinya sama yang keluar. Nah aku buka awal tuh yang keluar guys, karena mau keluarin oli lama kan. Udah tax keluar deh, agak susah itu. Adalah 15 menit buka kunci 17. Wah gak bisa ya, karena lumayan, entah itu cuman karena di aku. Kalau yang sudah biasa barangkali mudah ya, keluar hampir 15 menit itu nggak copot-copot di pembaut motor dua. Tapi akhirnya keluar lah, udah olinya udah selesai, oli yang lama udah selesai kan, sudah nggak netes. Nah aku karena mungkin faktor baru pertama ya, jadi agak excited dan buru-buru, saya langsung buka deh tutup botol oli baru, dibuka tax, pasang kalau di sini orang bilangnya kretek, pokoknya itulah yang biar nggak tumpah olinya, dipasang. Wah dengan percaya diri tuangin tuh oli tax. Selang berapa lama, kok ada yang bocor? Ternyata tempat keluarnya belum ditutup. Aduh, jadi sama aja bohong ya. Dia masuk lalu keluar. Ih, lucu deh Rian deh. Alias lupa tutup DP lubang keluarnya oli.
Makasih ya. Yang tadinya mau apa, niatnya mau hemat, eh malah double beli oli. Gitu sih pengalamannya. Jadi pesannya adalah kalau teman Rodua mau ganti oli, apalagi nyobi kayak saya, dan kamu pengen mempelajari ganti oli mandiri, oli motor tapi ya, kalau oli mobil belum, saya belum ngulik. Kalau oli motor udah, alhamdulillah. Dan itu pengalaman pertama. Jadi pesannya adalah, karena teknis ganti oli biasa atau umumnya adalah copot baut keluarnya duluan, jadi jangan lupa ditutup lagi kalau udah mau masukin oli yang baru. Itu pesannya teman dua. Semoga kamu dan kamu tidak lupa akan hal itu ya, biar tidak double kill kayak saya teman dua. Niatnya mau apa, mau hemat malah boncos. Tapi itulah pelajaran teman dua ya. Kalau nggak begitu kita nggak bakal tahu. Gimana? Mau coba? Silahkan.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan... ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam buat kamu yang lagi kasmaran ya. Wis. Kalau lagi kasmaran begini memang berasa sorry ya, nomor 2. Tai kucing rasa coklat. Kata orang mah begitu ya. Ah, pada relate lagi. Siapa nih yang lagi relate, lagi kasmaran malam hari ini? Ya, semoga berjalan lancar ya. Nikmati waktu-waktu lagi menggebu-gebu seperti ini. Dinikmati. Dan ya tentunya tidak perlu diajarin, tidak perlu dikasih tahu lagi lah. Kamu pasti sudah mengenal dan tahu bagaimana cara untuk bisa love bombing. Wah. Pokoknya nikmatin aja Tomorrow 2 ya. Sambil dengerin lagu-lagu enak di Produ FM tentunya, karena di sini masih akan ada jazz music selama kurang lebih sejam ke depan sampai jam 12 malam. Tapi Ibrahim Brian harus pamit. Undur suara dulu terlebih dahulu. Terima kasih buat kamu semuanya Tomorrow 2 yang sudah mendengarkan Produ FM malam hari ini ya. Sama Ibrahim Brian kita sudah arungi bersama dari jam 7 tadi sampai dengan saat ini. Tapi tenang, sambil merem, sambil istirahat, sambil bawa mobil, sambil ngerjain tugas, sambil jualan kopi, makanan, ATC apapun itu Tomorrow 2 dengan Produ FM Gorontalo, karena cuma di sini yang memainkan musik terbaik almost every time. Shout out buat music director kita yang senantiasa menyuguhkan lagu-lagu terbaik di Produ FM. Ibrahim Brian pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Produ. Have a good night.

0: asalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: go anywhere.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: How about Anita?
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
3: Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda, karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan, lan yagliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

sudah seluruh mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional. Kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM. Untuk edisi siar pagi hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursil sama'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

0: Echo anywhere.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Sejuk banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang. What time is it, huh?

0: ఉంటాము.
1: Hai teman Pro2, info Pro2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026 barengan Anas Saleh. Teman Pro2 Giorgino Jinanlun ini resmi bersatu bebas transfer setelah berpisah dengan Al Ittihad, mengakhiri kebersamaannya selama 2 musim di Liga Pro Saudi. Gelandang asal Belanda berusia 35 tahun ini bergabung di 2023 dan menjadi sosok penting di tim dan termasuk kerap dipercayai sebagai kapten. Di musim terakhirnya, Jinanlun ini juga tampil impresif dengan mencatatkan 16 gol dan juga 7 asis dalam 33 pertandingan Liga, membantu Al Ittihad finish di peringkat ke-7. Dan sekarang mantan pemain Liverpool FC ini akan mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya menjelang musim 2026-2027. Dari Czech Republic, National Football Team kembali tampil di 2026 FIFA World Cup setelah absen selama 20 tahun dan tim asuhan Miroslav Kovic ini juga memastikan tiket ke putaran final lewat jalur playoff UEFA setelah menyingkirkan Irlandia dan Denmark lewat adu penalti. Di Piala Dunia 2026, Ceko tergabung di grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan dan juga Korea Selatan. Meski lama absen di teman berdua, Ceko ini punya sejarah panjang di ajang ini termasuk dua kali menjadi runner-up saat masih bersama masih bernama Cekoslowakia di 1934 dan juga 1962. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, Ceko berharap mampu menciptakan kejutan serta melangkah jauh di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Indonesia National Under 19 Football Team mengawali langkah di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Myanmar National Under 19 Football Team di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang di hari Senin kemarin. Gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Arkan Kaka dan ini di babak pertama dan 2 gol tambahan dari Dimas Wicaksono di babak kedua. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua grup A di bawah Vietnam yang juga menang 3-0 atas Timor Leste. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Timor Leste di 4 Juni sebelum menjalani laga penentuan melawan Vietnam di 7 Juni nanti. Sekian info Pro2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: 50%. Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang, ada plusnya lagi. Tambah,
1: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
0: Minggu lalu kan baru beli tas, 3 malah.
1: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
0: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Lihat tuh dompetmu, dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
1: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
1: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, ada lagi yang saya lihat teman kamu semuanya di pagi hari ini. Hari Rabu 3 Juni 2026. Seperti biasanya, aku semangatin kamu, kamu semangatin aku, cie. Kita bakalan sama-sama finish dari part 1 nih, teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi. So jangan kemana-mana, stay tune aja di sini. Oke.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, kabar terbaru dari Piala Dunia, aku update dulu ya buat kamu ya Teman Pro 2 ya. Luis De La Fuente ini kayaknya punya perjalanan panjang sebagai pelatih. Dia sukses nganterin Spanyol juara UEFA Nations League 2023 dan juga kalau nggak salah Euro 2024 ya. Nah, prestasinya ini juga banyak di level usia muda, mulai dari juara Eropa barengan tim U19 sampai juga medali perak ya kalau nggak salah di Olimpiade Tokyo 2020. Nah, Eduardo Verdu ini penulis buku biografinya bilang kalau De La Fuente ini tetap rendah hati dan juga sabar. Dia sadar ya, dia sadar sama kemampuan dia sendiri, nggak pernah sombong dan nggak ngerasa lebih baik dari orang lain gitu loh. De La Fuente ini juga orang yang sangat mementingkan keluarga dan juga sangat mencintai orang tua serta saudara-saudaranya. Di ruang ganti, De La Fuente dikenal dengan sangat menghargai pemain. Dia selalu ngucapin kata tolong dan terima kasih kalau minta sesuatu. Dan sekarang dia siap memimpin Spanyol di Piala Dunia 2026 dengan ketenangan dan juga kegemaran belajar yang kayaknya jadi ciri khas doi gitu ya. Makanya nih Teman Pro 2, jadi orang sukses itu jangan sampai sombong ya. Contohnya aja De La Fuente.

tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, ya kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita nggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya. Saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, Kak.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Hei, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hei, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

That was Calvin Harris, My Way, teman Pro 2. Pukul 6:41 waktu Indonesia Tengah. Dan kabar terbaru dari Kapten Timnas Belanda, siapa lagi kalau bukan Virgil van Dijk. Nah ini yakin banget ya kalau timnya bisa melaju sampai final Piala Dunia 2026. Nah menurut Doi, skuad orangnya ini udah siap juara dunia loh, berkat pengalaman dan juga mental yang kuat. Banyak pemain Belanda saat ini berada di puncak karir mereka dan bisa dibilang bermain di klub klub besar Eropa gitu, termasuk level Liga Champions. Gila gak tuh? Nah, kekompakan tim ini juga udah teruji, soalnya sebagian besar pemain Belanda ini merupakan alumni dari Euro 2024. Van Dijk juga ini ngasih catatan kalau untuk menjadi juara, selain kerja keras dan juga formula tim yang tepat, mereka juga butuh keberuntungan. Dia percaya banget ya, kalau tim ini bisa ngelakuin sesuatu yang sangat istimewa, spesial gitu ya. Belanda sendiri tergabung di grup F barengan Jepang, Swedia, dan juga Tunisia. Ujian pertama bakalan dihadapin Belanda saat jumpa Jepang di 14 Juni nanti guys. Van Dijk ini menegaskan ini bukan soal siapa yang punya pemain hebat gitu loh, tapi siapa yang punya tim terbaik. Barengan staff, mereka harus menemukan formula terbaik demi sukses. Van Dijk kayaknya udah pasang target final nih teman berdua. Doain aja, semoga tim oranye gak cuman pede doang ya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Petro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Seperti biasanya, kita mau nge-spill yang namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 di setiap paginya kamu yang lagi pada on the way ke tempat kerja atau juga ke sekolah ini, teman berdua. Dan minggu kemarin, Indonesia Top 20 sudah diudarain dari Sabtu kemarin di posisi 20, itu ada Now itu dengan Rizlas Mana dengan singlenya Sesi Potret. Di minggu ke-13-nya harus out of the chart. Kita cari tahu siapa yang paling boto dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry kita langsung nangkring di posisi 20, teman pro 2 dengan singlenya Ceylon 7, Sederhana. Turun satu ke nomor 19, Saudara Isa dengan singlenya Kuharap Duka Ini Selamanya. Kamu dengerin lagunya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, naik satu ke nomor 18. NDC Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa, turun 4 ke nomor 17.

Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Naik satu ke nomor 15. Naik satu ke nomor 14, kita punya Farel Hilang dengan singlenya Keliling. Turun 3 ke nomor 13, teman pro 2 Idgitaf dengan singlenya Rutinitas. Pura-pura dari Lyodra naik 2 di minggu ketiga ke nomor 12. Remuk dari Anggi Carvalho minggu kedua naik 1 ke nomor 11. Turun 3 ke nomor 10 ada Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Haha dari Sabrina Leonor teman berdua turun 3 di minggu ke-12 ke nomor 9. Rifki Ali featuring Prince Amandagi dengan Seandainya naik 3 ke nomor 8. Di nomor 7 kita punya Wijay.

diawali dengan 1000 kali naik 2 di minggu ke-10 ke nomor 6. Turun 2 ke nomor 5 Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya turun 2 ke nomor 4. Di season PD dengan Sempurnanya Aku Teman Berdua naik 2 ke nomor 3. Raim Laude dengan Bersedia Gurau naik 2 di minggu ke-7 ke nomor 2. Congratulations buat Vanessa Z featuring Roni Parulia dengan singlenya Takkan Terulang bertahan selama 2 pekan di posisi 1.

Nomor 2 untuk namanya Chart Indonesia Top 20 Last Week. Sudah aku update untuk kamu di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, di jam 7 nanti aku bakal update International Top 20. Unsigned Now dari Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026, dan kali ini ada kakak prakirawan Virginia Rumimpunu dengan updatean info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Rabu 3 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Papayato Barat, Papayato Timur, Limito, Wanggarasi, Taluditi, Randangan, Patilan Geo, Buntulia, Tolinggula, Dengilo, Manangu, Piau, Botomito, Sumalata, Asparaga, Tulangungula, Motilango, Wandang, Gentumaraya, Atinggola, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Tapa, Bulango Ulu, Tilongkabila, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Pinobu, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 24 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Dudu. Udah sekaya tuh tas kan. Isana lihat sepatu pe gaga.
1: Ih, kaya pangana.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Dan cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin lagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

adalah waktu kamu kecil belajar naik sepeda. Rasanya beda kan? Angin itu memukul wajah kita dengan pelan, perasaan bebas, gak ada target, gak ada deadline. Awal-awalnya gitu kan dipegangin di belakang, masih takut. Pas dilepas pegangan dari orang yang bantuin kita untuk belajar sepeda, udah kayak free terbang aja gitu kan. Dan hari ini tanggal 3 Juni adalah hari sepeda sedunia. Peringatan dari PBB ini juga ngingetin kita kalau sepeda itu bukan cuman alat transportasi doang, tapi juga simbol kebebasan di tahun 2022. Sederhana dan juga kebahagiaan. Di tengah hidup yang serba cepat dan juga penuh tekanan ini, kita butuh sesuatu yang membuat kita melambat, dan sepeda adalah jawabannya. Aku cuma pengen tahu aja nih, tahun 2022 ya. Kenangan kamu, kita bakalan flashback. Kenangan kamu di masa kecil ya. Siapa sih yang pertama kali ngajarin kamu naik sepeda ini tahun 2022? Roda 2 ya, bukan roda 3. Kalau roda 3 it's okay, gak apa-apa. Tapi kalau roda 2 kan pastinya ada momen dimana kita ngelepasin yang namanya roda bantuan di sepeda itu. Nah, sama siapa nih teman pro 2? Bisa sama mama, bisa sama papa, sama paman, sama kakak gitu ya. Atau juga bisa jadi sama adeknya kamu. Spill ke aku nih teman pro 2, pengalaman kamu juga masa-masa naik sepeda gitu ya. Mungkin ada teman sejatinya kamu yang dulu naik sepeda barengan kamu, sekarang udah gak lagi sama kamu, pindah daerah atau juga punya kehidupan masing-masing zaman sekarang. Oke, okay? Aku tungguin sampai nanti jam 9. Kamu bisa ikutan gabung di Instagram kita @pro2_gorontalo 0811 juga 43002-nya 3 kali di WhatsApp, dan telepon aja boleh 0812 15 9024.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: Akbar Chalai featuring Mingse dengan single terbarunya Astaga Bercanda sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
3: Indonesianisme. 92,4 Pro FM, teman terbaik kamu nih turun kedua. Pernah enggak merasakan fenomena helper's high, yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia udah lupa kasih naik. Nah, terang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dang. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih turun berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih turun berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih turun berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih turun berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura, Bapak.

0: sih? Kenapa sih kamu ngutang di pinjol?
1: Oh, Mak, santai, Mak.
0: Ya, habis kamu tuh punya utang, si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Mak? Perlu, Mak.
2: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech lending yang sudah berizin dari OJK.
0: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Usen pinjam duit 200 ribu, Mak.
0: Oh, 200 ribu. Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.

Oke, teman berdua, seperti biasa aku mau bocorin yang namanya Chart International Top 20 Last Week yang sudah berhasil disiarkan di RRI Produa Network. Bukan Produa Network. Produa RRI Gorontalo di hari Sabtu kemarin nih, teman berdua ya. Minggu kemarin kita punya 19, Meghan Trainor dengan Get In Girl, itu ada di minggu 6 harus keluar dari Chart International Top 20. So, langsung aja kita cari tahu siapa yang paling buntut, siapa yang jadi juara. Let's check it out. Ya, entry kita langsung nangkring di posisi 20, teman pro 2 official song dari FIFA World Cup, Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Naik satu teman pro 2 ke nomor 19, This Is Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring You Love. And This Is Triple Love dari Stephen Sanchez, turun 2 ke nomor 18. And This Is One dengan This One Lasts Forever, teman pro 2 turun 2 ke nomor 17. And next, Sienna Spiro, teman pro 2 dengan singlenya The Visitor, minggu ketiga naik 2 ke nomor 16. Lizzo dengan singlenya Don't Make Me Love You naik 2 ke nomor 15. This Is Baby Rex, I Like You Better Than Me, turun 3 ke nomor 14. And This Is Teddy Swims, Mr. Know It All, naik 1 di minggu kedua ke nomor 13. Turun 2 ke nomor 12, King Promise featuring Mr. Easy That Way. And This Is Anima featuring Lisa with Bad Angel naik 2 ke nomor 11. And This Is Bruno Mars dengan singlenya Risky.

Next BTS dengan singlenya Swim naik 3 ke nomor 9. This is Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight naik 1 ke nomor 8. This is Somber dengan singlenya Homebreaker turun 1 ke nomor 7. Next one, The Rex Sav during Fatless New Religion naik 1 ke nomor 6. Charlie Puth featuring Hikaru Tada Home turun 1 ke nomor 5. And this is Miles Smith featuring Nelly Horan teman pro 2 Drive Safe naik 1 ke nomor 4. Daniel Arley teman pro 2 featuring Dua Lipa Two Hearts turun 1 ke nomor 3. This is runner up kita teman pro 2 ada Shaggy featuring Robin Tick Looking Lovely turun dari posisi jawara di minggu ke-7 dan jawara kita adalah Congratulations buat Lani dengan singlenya When Did You Stop Loving Me naik 2 di minggu ke-6 ke nomor 1.

That's Rock the Moon Radio untuk namanya Chart International Top 20 Last Week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin ya teman Pro 2. Update terbarunya Sabtu lagi dong dari jam 2 sampai jam 4 sore, dan di hari Minggu itu ada Chart Indonesia International Nasional yang disiarkan berjaringan di Pro 2 Networks Indonesia pastinya dari jam 3 sampai jam 5 sore, only on Pro 2 RRI Gorontalo. And signing out dari Chart International Top 20, kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.